0: menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukas Henko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukas Henko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukas Henko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
2: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
0: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya saat datun darain.
4: Ada Bung Mimi juga nih, deputi kami BSO3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Faisal Malik Hendropiono, mengatakan rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Juhan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri Rifaril.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
3: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hani Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
14: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan Desa Bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugusuma melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
16: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
15: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
16: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek, stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna, stasiun Palur total 533 ribu pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
17: Kalau saya kebetulannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
16: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
18: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika.

0: Kanada siap-siap Achraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola tendangan langsung gol Azedine Onayi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
1: Gol dari Azedine Onayi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onayi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
0: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Rahimi, tendangan langsung. Gol. Oh, nampaknya lagi-lagi Azedine Onayi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedine Onayi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
1: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
3: Jambi pagi ini.

0: Oke, Pran, terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kembali kita bersama ya untuk opini publik di Kebersamaan Jambi pagi ini. Oke, di line telepon 08 11 67 07 88 50, Anda bisa bersama kami untuk opini pagi hari ini terkait dengan 300 hektar kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang itu ditanami kelapa sawit. Insyaallah. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum, Uji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ujang?
1: Alhamdulillah.
0: Ayo, kemana baik tadi pagi? Tak ada juga.
1: Tadi kan Pak Ulan ya.
0: Oh gitu, ada lah.
1: Kalau siang kemarin kan Pak Ulan, biasanya kan pagi di hari ini Pak Ulan
0: gitu kan. Iya.
1: Pak Uci ini kan
0: iya.
1: Hari Minggu bet, tidak siang pagi.
0: Oke.
1: Pada hari ini kan orang nonton bola kaki nggak?
0: Nah itu iya. Pagi kok ada opini publik. Silakan Pak Ujang. Ini 300 hektar kawasan TNBS ditanami kelapa sawit. Ilegal ya?
1: Ya itu sawit sudah berapa tahun Pak Ujang?
0: Usia sawitnya ada yang 1 sampai 4 tahun.
1: Itu matan Pak Ujang.
0: Iya itulah. Ngapa baru ketahuan? Aneh juga dah. Nah itu.
1: Itu nggak kejaro. Kalau buat anak-anak buka mungkin. Ini kalau sudah 4 tahun. Jadi terlalu lay apa berarti ini terlalu apa nama Muji? Terlalu
0: lalai
1: bahasa Indonesia kan?
0: Iyo.
1: Terlalu kebisuk ah tu.
0: Lah besar ditebang kan?
1: Macam mana cara tu Muji ya?
0: Iya.
1: Kalau kita lewat lagi di Muji.
0: Nah, makola 300 hektar loh, masya Allah. Masa tak tahu gitu tak ceritanya?
1: Tahu. Nah.
0: Iya.
1: Orang dalam Muji.
0: Masya Allah.
1: Orang dalam kita tutup Muji yang kelamu jarang.
0: Masya Allah, Allah alam.
1: Kelambu jarang, orang nampak nyamuk dah masuk.
0: Gitu ya. Kelambu jarang.
1: Orang dalam Muji.
0: Iya.
1: Coba orang kecil Muji. Cepatnya dapat itu cuma sangkar Muji.
0: Iya.
1: Kalau orang dalam orang besar, orang dalam kami sudah kan orang ada berduit, orang berpangkat. Orang terlindung Muji kan.
0: Iya.
1: Orang terdekat. Jadi ke tempat itu mudah bongkot ya sekarang baru keluar.
0: Iya. Lah sudah nak panen katanya dak?
1: Lah nak panen lah si Muji. Buah
0: pasir sudah ya?
1: Ya sudah itu. Sudah harga 2.500
0: kalau dulu. Oh insya Allah. Iya.
1: Ada hektar 2 hektar lah itu masak.
0: 300 hektar.
1: Pula pipi itu Muji. 300 hektar itu Muji.
0: Iya.
1: Aduh, PS keluar sawit itu tuan-tuan.
0: Iya.
1: Itulah kalau kita berikan Indonesia Jambi, Sulawesi Jambi dulu Bosi kan.
0: Iya.
1: Bagaimana kita Jambi ini telah kebiasaan Bosi kan. Ada orang dalam samon ilegal itu enggak Bosi itu ada orang dalam juga Bosi.
0: Iya.
1: Orang kecil pagar dalamnya orang besar itu kan. Orang luar tangkap. Kita tidak tahu itu kan.
0: Ya.
1: Sama kita tidak bisa Mbak Uci dengar dari ini kan masalah air apa namun air batang hari kan. Itu orang kecil yang tidak dapat tertangkap air besar hilang kan. Itulah penyakitnya kecil umpan yang besar yang hilang itu kan.
0: Iya.
1: Jadi yang kecil yang tangkap yang kecil besar tidak tahu itu kan. Orang kenal yang seorang gak jalo kenal enak kalau jalo yang besar buat tidak pun tak tahu dia tu kan.
0: Iya.
1: Itu yang nangkap dia orang itu lah tapo tu Muji kan. Itu ke dalam tadinya itu lah penyakit Muji terjadinya tu kan.
0: Iya.
1: Dapatnya kuning Pak Para Bowo ni harus tentang lah Muji kan. Yang salah tetap salah, yang benar tetap salah dia orang loreng tangkap terus.
0: Iya.
1: Mengajar masyarakat supaya apa mengajar masyarakat, satu masyarakat. Ayah lo jadinya malah merusak masyarakat. Itu orang kecil nanggung itu Mbak Uji ya. Jadi kalau dapat sama-sama menjanggola Mbak Uji ya. Orang kecilnya di pagar, orang besarnya di dalam gawe Mbak Uji kan. Kalau dapat tuh sama menjanggola Mbak Uji ya.
0: Siap.
1: Orang di pagar, aduan orang besar ada berulang-ulang ulang atau pengaman itu kan. Semua itu, semua ada dalam semua dalam. Jika ada dalam, tidak kamu jadilah,
0: Bu. Iya, betul.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini luar biasa sekali ya, tim gabungan itu memusnahkan atau menebang begitu ya puluhan ribu pohon kelapa sawit yang sudah ditanam usianya itu 1-4 tahun, dan itu di kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang di Tanjung Jabung Timur ya, di Berbak. Usia tanaman sawit itu 1-4 tahun. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Kabarnya baiklah.
0: Alhamdulillah. Iya, iya. Silakan nih, apa opininya nih?
2: Sudah perwisataan tanaman sawit.
0: Taman Nasional.
2: Punya dia tanam dewek atau punya pemerintah yang ditanamkan gitu, Moji?
0: Taman Nasional tentulah punya pemerintah, tapi dia nanam di situ ilegal kan?
2: Oh jelas. Kalau tanpa izin.
0: Iya, tanpa izin, betul.
2: Iya, walaupun tetap kita dibuang, tapi tetap kasihan, Mbak. Tetap kasih kerugian lah. Ganti rugi.
0: Eh, siapa ya, yang nyuruh nanam? Siapa yang nyuruh nanam?
2: Emang gak disuruh nanam, Pak, cuma perut ini yang nyuruh gitu.
0: Masya Allah, 300 hektar loh, coba bayangin.
2: Oh, 300 hektar berarti itu bukan itu, katanya itu, Mbak.
0: 300 hektar ada puluhan ribu kelapa sawit ditanam di situ.
2: Iya, itu semua ditanam ya. Berarti itu bukan perut itu, Mbak. Berarti otak itu. Kalau perut kan paling ngambilnya
0: ke hektar
2: kan?
0: Iya.
2: Nah, itu perut. Berarti perut saya yang nyuruh. Tapi kalau itu sampai 300 hektar, berarti
0: hektar.
2: Otaklah yang nurut kan gitu.
0: Ada 10 ribu lebih tanaman sawit di situ.
2: 10 ribu lebih, kalau itu 1000 itu 4 hektar. Berarti 40 hektaran Mbak kalau 10 ribu itu.
0: Iya, karena kan mungkin ada tanaman lain gitu. Karena ini kan Taman Nasional ya kan. Jadi luasnya di mana tanaman sawit itu ada itu sekitar 300 hektar.
2: Jadi di sini tadi kerang di sana untuk pohon apa?
0: Betul
2: mungkin.
0: Betul. Jadi tanaman
2: bagus
0: itu.
2: Bagus ya tuh Mbak. Bagus jadi taman juga. Taman tupai sebelah.
0: Iya. Yeah.
2: Kan? Ntar di taman kalau seperti jengkol, durian itu taman bajing, tupai benar.
0: Iya. Iya.
2: Kalau tahun itu taman-taman seperti ulai kobra, tikus.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, kalau kobra tikus itu emang banyak Mbak di sawit-sawit itu Mbak. Kadang ada orang apa ular piton juga kan.
0: Oh, insyaallah safirullah, ngeri juga ya.
2: Oh, ngeri Mbak, aku sering lewat nemu kan sekitar 4 meter melintang di pinggir jalan Mbak di sini juga ada.
0: Astagfirullah. Iya.
2: Iya, seperti banyak juga kan enak juga di situ kan, teduh dia tuh. Apalagi baru setahun, 4 tahun itu baru mulai mau
0: berbuah. Buah pasir. Kalau buah pasir sudah bisa dijual ya buah pasir ya?
2: Sudah. Tetap dibendol dulu biar 3-4 hari disimpan. Nah, dijual Mbak.
0: Oh iya.
2: Coba kalau iya, 4 tahun itu masih kecil dia. Bobotnya juga belum ada Mbak. Walaupun sama banyaknya, tapi bobotnya kurang.
0: Iya.
2: Ya, pokoknya bagaimana bagusnya lah antara pemerintah dengan yang menanam tadi ya. Mungkin apa nggak tahu, apa sengaja tahu kan gitu. Nah, kalau sengaja berarti dia melanggar benar kan. Apa dia nggak punya kebun nanam di situ?
0: Iya.
2: mungkin aku juga kagak punya kebun, mbak, pengen nanam juga di situ, mbak, ikut-ikutan.
0: Iya, nggak punya tanah gitu ya?
2: Iya, nggak punya tanah. Alasannya kan untuk perut.
0: Iya.
2: Alasannya untuk masa depan anak, gitu kan. Padahal kita ini serakah, kan gitu, mbak.
0: Insya Allah.
2: Iya, pokoknya itu pemerintah di mana urus terbaik ya.
0: Iya.
2: Untuk bautinya juga makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di line telepon kami pendengar, silakan 08 11 67 07 8 50. Ya enggak 1 hektar 2 hektar tapi 300 hektar ditanami sawit ilegal. Selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali, Mbak Uci.
0: Iya, pagi. Apa kabar?
3: Alhamdulillah ya rabbil alamin.
0: Silakan, apa opininya?
3: Kasihan juga masyarakatnya akibat kebodohan. Ini semuanya kembali ke riasi kepala desa. Kepala desa jangan janji sama, jadi kan kerugian ada ini. Masyarakat dia tidak dapat informasi dari ini, dari atau siapa saja bahwasanya akan ada penanaman di hutan lindung hutan nasional ya.
0: Taman nasional ya.
3: Ya, taman nasional. Ini kalaupun ada pidananya kepala desa yang dituntut. Dia jelas tahu, Mbak, apa mau sih? Dia nggak mungkin tidak tahu bahwasanya ada masyarakatnya, warganya yang menanam di situ, dia sudah tahu.
0: Benar.
3: Nah, jadi dipermudah, dipergampang, sudah tanam lah, ada apa lah tuh, pikirnya gitulah.
0: Nanti bagi-bagi gitu ya.
3: Nggak, kalau bagi nggak, Pak. Artinya gini ya, diberi kemudahan. Ini ya tadi kan masalah KKN dan ini korupsi, kolusi, nepotismenya tuh. Ya kalau ini kan kasihan jadinya masyarakat. Juga masyarakat ini kayaknya macam mana ya? Dikata bodoh enggak bodoh pintar semua. Sudah tahu itu taman itu ya, negara punya itu. Bisa ditanam macam itu ya. Nah, kembalilah ini kepala desanya lagi lah apa Mbak Uci. Pertanyaannya itu kepala desanya yang dipanggil kalau ada pidananya. Itu ya, punya sekedar punya Mbak Uci. Kalau Mbak Uci. Assalamualaikum, cheers you.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa ya, karena bukan 1 atau 2 hektar tapi 300 hektar ya, kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang ini ditanami kelapa sawit dan itu ilegal gitu. Ada 10.700 batang kelapa sawit yang kemudian ditebang oleh tim gabungan ya, karena menyalahi begitu aturan dari menanam sawit di Taman Nasional. Kan gak boleh ya, itu milik pemerintah. Sehingga nanti begitu ya, kalau sawitnya sudah ditebang akan ditanami pohon yang cocok untuk ditanam di sana. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih teleponnya kok ngedek-ngedek gitu. Halo. Halo Mandi Angin. Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Halo, nggak ada suaranya ya? Oke, ini kayaknya permasalahan sinyal nih ya. Bisa dicoba lagi ya. Oke, benar, silakan di 08 11 67 07 88 50 ya, untuk bersama kami terkait dengan 300 hektar kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang di Tanjab Timur ini ditanami pohon sawit ilegal. 300 hektar itu kurang lebih ada 10.700 batang sawit yang sudah ditebang. Selamat pagi. Nah, tuh balik lagi nih kayak masalah tadi pagi subuh ya. Ya benar, silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya. 08 11 1707 8850 ya. Ini balik lagi kayak tadi tuh. Oke. Silakan kembali dicoba 08 11 1707 8850. Teleponnya masuk tapi enggak muncul begitu ya. Tersambung ya. Matikan dulu ya mungkin ya. Bisa dicoba kembali 08 11 67 07 88 50 ya, 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi. Halo.
4: Halo pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah
4: tadi.
0: Iya, nggak tahu itu teleponnya tadi pagi kayak gitu juga. Silakan, apa opininya?
4: Ini berapa 100 hektar?
0: 300.
4: 300 hektar, wow. Ini baru di apa ya? Kami juga masyarakat ini kalau bukan hak kita jangan ditanam lah ya Mbak ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah itu vaksinnya ini kalau sudah berkembang jadi masalah dia jadinya seperti ini. Banyak masyarakat seperti ini lah. Karena kan, akhirnya jadi diklaim kan akhirnya itu katanya hutan apa, hutan kota, hutan apa itu kan hutan masyarakat katanya. Kalau lah sudah jadi. Tapi sebaiknya kalau pemerintah juga 300 hektar itu ya jangan ditebang lah Mbak. Sayang juga kan karena juga sudah menghasilkan. Itu kan bisa masuk jadi api juga kan ya.
0: Jadi PAD ya. Gitu ya.
4: Ayo Mbak, janganlah sayang juga. Itu kan bagaimana sistemnya harus diselesaikan Mbak. Apa bagi 50-50 gitu, apa 70 apa sekian gitu. Karena kan masyarakat ini kan perlu modal juga untuk itu kan. Karena dari awal kan dia nggak tahu juga ini
0: sudah Arya. Ditebang Pak, sudah ditebang.
4: Aduh, sudah ditebang. Aduh, kata saya belum mau dapat itu janganlah. Itu kan bisa menghasilkan juga. Sekarang ini kan sawit mahal, Mbak. Nah, itu bisa bagai. Jadi ini keceket tadi akhirnya. Jadi dapat di pemerintah berarti ya. Oke, masyarakat ini itu juga lah. Tapi masyarakat ini juga bayang lah. Karena ditelantarkan terlalu lama. Papa kan katanya nggak ada tuan miliknya mungkin. Dan
0: iya,
4: gitu kan.
0: Iya.
4: Sekarang ini kan ada pemetaan Mbak di mana aja ini hutan ini tahu dia hutan pemerintah apa hutan masyarakat apa itu kan tahu dia sekarang ini.
0: Iya.
4: Ini sekarang hati-hati lah masyarakat kalau mau beli kebun sawit mau beli apa itu hati-hati juga sekarang.
0: Iya benar.
4: Nah, yang terakhir itu akhirnya itu dan masyarakat yang beli itu ya hilang semua lah Mbak, enggak ada kembalinya dia kalau
0: betul.
4: Ya.
0: Benar.
4: Karena juga walaupun kita demon kita apa kan masyarakat juga enggak bisa diselesaikan apalagi ini sudah ditebang sudah habis semua ya.
0: Iya.
4: Nah, itulah Mbak tapi kalau dapat itu pemerintah harus dipikirkan juga ya Mbak bagaimana nasib masyarakat ya Mbak ini 300 hektar ya
0: 300 hektar.
4: Nah, bagaimana ini masyarakat bisa untuk menghidupi kebutuhannya karena kan kalau sudah ngambil 10 hektar 4 hektar itu kan dia bisa apa Mbak bisa pinjaman di situ kan akhirnya juga jadi masalah juga.
0: Iya.
4: Nah, itu pikirkan juga masa panjangnya masa ini. Kalau merubuh itu sebentar aja Mbak selesai dia apalagi alat berat itu.
0: Ditebang habis.
4: Tapi jangan dipikirkan satu pihak aja. Harus dua pihak itu di apa Mbak. Mungkin ini masalahnya sudah lama sudah kalau harus mungkin ya.
0: Iya, ada yang sampai 4 tahun.
4: Iya, nah benar. Tapi ya itulah kita walaupun kita ada suratnya ada apa Mbak, kita nggak bisa juga apa kan karena
0: iya,
4: ada
0: ternyata punya pemerintah betul.
4: Nah itulah. Jadi masyarakat itu hati-hati lah sekarang itu Mbak ya karena sekarang ini banyak hutan-hutan ini hutan pemerintah yang punya Mbak bukan masyarakat.
0: Iya.
4: Kalau dulu kan cuma diambil untuk bikin apa itu bikin kebun bikin apa sudah menghasilkan. Yang sedihnya ini yang pembeli yang terakhir itu yang sedihnya Mbak.
0: Iya. Iya, yang nanam sawit itu kan.
4: Karena dia kan sudah tumpang tini Mbak, kadang dijual.
0: Oh
4: gitu.
0: Iya, pihak-pihak sudah pihak ketiga, kedua, kelima gitu ya.
4: Juga lah, turut bersedih hati juga lah ya Mbak. Tapi kalau dapat dulu ya, tapi sudah
0: ditebang.
4: Ada lagi. Pemerintah nggak dapat apa nggak dapat. Pemerintah cuma dapat.
0: Iya.
4: Cuma dapat tanahnya kembali lah.
0: Iya,
4: itulah.
0: Katanya tapi tadi tuh kalau bisa kan dijual aja buah pasirnya jadi PAD.
4: Iya, benar. Tapi
0: iya.
4: Iya,
0: benar.
4: Itu solusinya kan kita kan duduk bersama, Mbak. Jangan kita menangkan diri sendiri aja itu.
0: Iya.
4: Ya, juga lah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang tim gabungan ini sudah bekerja selama 12 hari ya, untuk menebang pohon sawit ilegal itu. Jadi memang sudah ditebang, mau diganti dengan pohon pulai dan pohon jelutung. Selamat pagi. Halo.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan apa opininya?
5: Kalau menanam sawit atau karet di tanah hutan lindung,
0: taman nasional
5: itu harus ditebang. seandainya kayak Bang Rudi tadi 300 hektar tidak boleh ditebang, nanti akhirnya nambah lagi 20 tahun lagi jadi 1000 hektar.
0: Iya, karena sebenarnya itu 600 hektar. Nah, yang kemarin itu sudah diselesai. Ternyata ada lagi kayak gitu.
5: Nah, itu masalahnya. Kalau masih berlindung tetap harus ditebang, Mbak. Jangan
0: iya.
5: Nanti kalau nggak ditebang orang ini aja nggak ditebang, saya ikut
0: tanam
5: gitu loh.
0: Iya.
5: Taman Nasional Hutan Lindung itu termasuk hutan
0: konservasi ya, hutan konservasi.
5: Iya, itu konservasi. Ya,
0: benar.
5: Artinya kalaupun 100 ribu hektar kan nggak ditebang, katanya untuk yang nggak punya tanah ya, akhirnya nanti tambah lagi.
0: Iya. Masalahnya Putra tadi juga pengen mau nanam juga di situ gitu ya. Nah,
5: itu harus tegas pemerintah.
0: Iya, benar. Jadi setuju ya ditebang ya.
5: Setuju banget.
0: Iya.
5: Karena bumi kalau enggak ada keseimbangannya nanti mereng pula.
0: Nah, banjir, longsor gitu ya.
5: Banyak lah. Timur belum gimana? Masih masih tinggi enak. Nanti tempat baru di ketenggelam juga karena sering tadinya.
0: Iya.
5: Nah, itu mudah-mudahan pemerintah tetap tegas.
0: Iya.
5: Hutan Lindung, hutan taman nasional mana yang dikasih perkebunan harus dikat habis, jangan dikasih ampun.
0: Ya.
5: Terima kasih.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan ini pendengar sudah dilakukan sejak 12 hari lalu ya, dimulai dari tanggal 22 Juni dan selesai kemarin 4 Juli ya, hari Sabtu. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih?
6: Baik,
0: Alhamdulillah. Silakan, apa opininya nih?
6: Ini setuju tidak setuju kalau ditebang ya, Mbak ya? Saya setuju, Mbak, karena kan ini kan Taman Nasional kan sudah ada undang-undang ya, Mbak.
0: Iya, betul.
6: Ya, kalau memang tanah apa milik pemerintah tidak boleh diganggu gugat kan sama masyarakat.
0: Betul.
6: Kalau ditanam sayur memang harus tebang dan diganti kan pohon-pohon yang kalau sawit ini kan termasuk untuk mengeringkan apa kering ya tanah itu.
0: Bikin tanah kering. Sementara itu lahannya gambut ya.
6: Gambut dan makanya ditanam pohon-pohon untuk apa juga kan untuk paru-paru dunia juga kan.
0: Iya, betul sekali.
6: Jadi mungkin pemerintah selanjutnya, Mbak, lebih dikasih tanda lah ya. Dikasih tanda wilayahnya, terus sosialisasi sama untuk masyarakatnya lebih aktif lagi.
0: Siap.
6: Terus pengawasannya untuk pemerintah di pengawasannya, Mbak ya. Harus ada pengawasannya, jangan sampai terjadi seperti di Aceh kemarin itu kan, kurang pengawasan, jadi hutan-hutan lindung ditebangin semua kan. Nah, jadi karena kurang pengawasan sama kurang apa namanya tuh. Pengawasan apa namanya yang kerja-kerja itu nampaknya yang kerja untuk pengawasan itu kan kekurangan itu.
0: Polisi hutan.
6: Ya kayak polisi kehutanan gitu. Itu harus ditambah lagi kalau bisa kan ditambah lagi dan lebih aktif lagi lah sosialisasi untuk masyarakat daerah situ dan ditandai juga ya, ditandai juga hutan-hutan yang jangan diganggu gugat.
0: Benar.
6: Ada jalan, Pak ya?
0: Iya.
6: Terima kasih, Mbak
0: Uci. Makasih kembali, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena luar biasa ya, areal Taman Nasional Berbak Sembilang ini tuh luasnya luas banget. 141.261,94 hektar. Jadi cuma sebagian kecil kalau kemudian 300 hektar itu ditanami sawit secara ilegal. Yang perlu kami sampaikan juga, TNBS Taman Nasional Berbak Sembilang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini merupakan kawasan konservasi lahan basah dan rawa gambut. Jadi kalau misalnya ditanami sawit, nah itu bisa kesedotkan airnya sama akar-akar sawit yang kata orang tuh rakus sama air begitu ya. Dan nantinya pohon-pohon sawit yang sudah ditumbangkan itu pendengar akan diganti dengan tanaman pulai dan tanaman jelutung yang memang cocok dengan lahan tersebut karena ini menjadi konservasi lahan basah dan rawa gambut yang ada di Tanjung Jabung Timur, di Jambi, di Indonesia dan dunia. Karena ini bukan hanya milik Jambi ya, tapi kawasan konservasi ini juga punya sumbangsih untuk kondisi cuaca di dunia. Karena bagaimanapun juga begitu ya, kalau sudah menjadi taman nasional artinya tidak boleh diganggu gugat, termasuk juga menanam tanaman yang sembarangan, termasuk sawit lah begitu ya, ini tidak diperbolehkan. Jadi memang konsekuensi lah karena menanam di taman nasional pada akhirnya harus di tebang oleh tim gabungan. Terima kasih Menara Nema bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di Jambi pagi ini untuk opini publik. Saya Suci Rahayu dan rekan Julia Valianza. Selamat pagi pendengar dan selamat berakhir pekan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah

0: pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, berhenti lagi di lampu merah. Saya tanya Google dulu ah. Halo Google, boleh nggak saya terobos lampu merah di sini?
1: Tidak boleh.
0: Kenapa Google?
1: Kalau Anda menerobos, Anda melanggar dan akan bisa terjadi kecelakaan.
0: Lampu merah sini lama Google, bisa 3 menit berhenti.
1: Anda perlu sabar menunggu.
0: Ah, kelamaan nunggu Google.
1: Pilih mana berhenti 3 menit atau nyawa hilang.
0: Waduh Google, ngeri ya.
1: Anda harus paham aturan berlalu lintas sekarang. Sudah lampu hijau, silakan jalan. Jangan banyak bertanya.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

dikenal dengan nama Pulau Kelapa. Negeri yang amat subur juga disebut Pulau Melati, yang menjadi pujaan seluruh bangsa sejak dulu kala. Lihatlah melambai-lambainya nyur di pantai, seperti berbisik-bisik raja pelana. Mereka para pelana memuja pulau-pulau nan indah permai. Inilah tanah airku, negeri

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1, RRI Jam.

0: Oke, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan tengah pagi ini kami sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, ada rekan Hari ya di ujung telepon untuk sampaikan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Rekan Hari, silakan.
1: Rekan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Minggu 5 Juli 2026. Pagi hari cerung cuaca di Provinsi berawan hingga berawan. Kemudian siang hingga sore hari cerung cuaca di Provinsi berawan dan berpotensi kemingan di sebagian wilayah di Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 88 persen. Angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Akan tinggi gelombang di wilayah Timur Jambi dan Selatan Jambi dalam kategori kenang hingga rendah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Informasi titik panas pada 4 Juli 2026 terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Sarolangun 2 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas.
0: Baik, terima kasih rekan Hari untuk informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk pagi hari ini hingga siang nanti. Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi pendengar di edisi 5 Juli 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1. I miss you, baby.

Baik, benar dari Krisa dengan satu nomor lagunya Setia baru saja mengantarkan ke 20 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Baik, benar kami kabarkan ini terkait dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal ya, yang baru saja diangkat ya menjadi penasihat khusus Presiden. Ini beliau adalah Presiden Partai Buruh. Dan Said Iqbal ini mengusulkan agar pemerintah mengkaji kembali kebijakan perpajakan atas pencairan jaminan hari tua JHT BPJS Ketenagakerjaan. Karena menurutnya kebijakan perpajakan atas pencairan JHT jaminan hari tua ini perlu disempurnakan agar semakin mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan bagi seluruh pekerja. Ya, pendengar, karena ketentuan yang berlaku pencairan JHT hingga 50 juta rupiah yang dilakukan paling lambat 2 tahun setelah pensiun atau berhenti bekerja dikenai tarif pajak penghasilan PPH final sebesar 0%.

Oke, benar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi ya, di Kebersamaan Jambi pagi untuk edisi akhir pekan 5 Juli 2026. Saya Suci Rayu dari rekan Julio Valianza yang masih temani Anda.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
1: Oi, oi, bu. Ngapo kamu tu? Ngapo ibu akan sampai di sini? Kau bahaya, kau bu.
2: Bapak tak nengok aku kalau lagi ngapo.
1: Ngapo?
2: Makan sampah, pak. Tak nampak mata bapak tu.
1: Aduh, bu, bu. Iko kau tak boleh makan sampah di sini, kau bu. Iko kau dibawa tiang sutet, bahaya, bu. Aduh.
2: Ngapo pula tak boleh, pak? Apa pula sutet santet sutet bu ai? Tak ngerti ini anakku, pak.
1: Membakar sampah hasil kuku, bahayanya bu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kuku?
2: Oh macam tu pak iyo, baru tahu pula aku pak.
1: Iyo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kuku. Nah itu lebih bahaya lagi, karena apa? Tower itu bisa lupu, semua orang mati lampu.
2: Tapi pak iyo kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah pak.
1: Aduh.
2: Ambonian bahaya pak
3: Peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
4: Pro 1.

Baik, benar masih hadirkan informasi untuk Anda kali ini terkait dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang memastikan pendengar bahwa tidak akan ada kenaikan tarif listrik pada kuartal ketiga 2026. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dan hal ini juga merupakan langkah pemerintah agar daya beli masyarakat bisa terjaga dan mendukung daya saing industri, sekaligus menjadi kepastian bagi dunia usaha. Ya, kutip dari Raisa, pendengar kali ini Sair Kehidupan, Melly Guslow bareng Ahmad Albar. Simak bareng yuk.

Ya, benar-benar masih bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan edisi hari ini, pendengar, untuk 5 Juli 2026.

Ya, benar, beberapa hari terakhir atau pekan terakhir ya, banyak ada beberapa kepala daerah yang kemudian tertangkap tangan OTT begitu oleh KPK. Dan muncul adanya usulan begitu, usulan kenaikan gaji kepala daerah setelah dua bupati tertangkap tangan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun pendengar, usulan itu dinilai tidak menjamin bahwa kepala daerah akan terhindar begitu dari tindak pidana korupsi. Karena pendengar, dalam sepekan ini dua bupati diringkus dalam operasi tangkap tangan OTT oleh KPK. Yang pertama adalah Bupati Kuantan Sing Ginggi atau Kuan Sing Suhardiman Ambi. Ya, dengan praktek jual beli jabatan sekretaris daerah atau sekda di pemerintah Kabupaten Kuan Sing. Kemudian ada Bupati Langkat Sah Afandin yang diamankan KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemukiman Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Kemudian karena dalam sepekan dua kepala daerah, dua bupati, Bupati Kuan Sing dan Bupati Langkat, maka ada usulan begitu ya dari legislator agar gaji kepala daerah dinaikkan. Yaitu usulan dari Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyarankan agar kepala daerah mendapatkan tambahan hak keuangan sebesar 20% dari pendapatan asli daerah PAD sebagai upaya memberikan penghasilan yang lebih proporsional sekaligus menekan potensi korupsi. Ya, pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyatakan bahwa usulan kenaikan gaji bukan wilayah kewenangannya dan menurutnya hal tersebut menjadi ranah Kementerian Keuangan dan Pemerintah Pusat. Ya, namun Taufik menyatakan menaikkan gaji tidak memiliki korelasi langsung dengan perilaku anti korupsi kepala daerah. Hal itu telah dipelajari oleh tim penelitian dan pengembangan KPK. Bahwa tidak ada korelasi langsung antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku koruptif yang ditemukan oleh pihak KPK. Modus-modusnya ya tetap saja ada ya. Kembali kepada nilai integritas dari masing-masing pejabat negara yang bersangkutan.

Nah, kebenaran itu beberapa informasi yang kami hadirkan di Kebersamaan Jambi Pagi untuk edisi 5 Juli 2026 ya. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengan Anda. Dan akhirnya pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya, edisi Ahad di 5 Juli 2026. Selamat siang untuk Anda semua yang baru saja melepaskan frekuensi Anda di sini sambil beraktivitas mungkin, atau yang saat ini sedang di perjalanan. Untuk Anda semuanya, atau yang saat ini sedang dalam kondisi yang harus bed rest, dan juga untuk yang masih mendengarkan Pulsatera di Jambi di sela-sela rutinitasnya atau yang akan berangkat beraktivitas ya, selamat siang untuk semuanya. Dan informasi-informasi juga akan coba saya pilihkan untuk kebersamaan kita.

Dan pendengar, untuk Anda semua, di awal perjumpaan ada satu informasi yang mana Kementerian Pekerjaan Umum PU menuntaskan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi tahap 2 di Kota Medan, Sumatera Utara. Fasilitas pendidikan tersebut telah mencapai progres fisik 100% pada awal Juli 2026. Sekolah rakyat terintegrasi ini sudah mulai dapat difungsikan menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Jadi pembangunan ini merupakan bagian upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat ini mencerminkan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, program tersebut juga mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto pada sektor pendidikan. Dan juga ya, sebagai informasi, sekolah tersebut berdiri di atas lahan seluas 6,01 hektar milik pemerintah Kota Medan. Lokasinya berada di Kelurahan Tanjung Slamet, Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatera Utara. Nah, pembangunan sekolah ini melibatkan sekitar 900 tenaga kerja selama proses pelaksanaan konstruksi berlangsung. Jadi proyek ini dikerjakan PT Nindya Karya bersama PT FYP melalui skema kerjasama operasi KSO. Pembangunan dilaksanakan selama 200 hari kerja dengan masa pemeliharaan selama 150 hari. Adapun anggaran proyek bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025-2026 senilai 258 miliar. Nah, informasi lengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id. Dan untuk Anda semua, kali ini ada duet antara Melly Goeslaw featuring Ari Lasso, Apa Artinya Cinta.

0: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, pemasaran narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
1: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berlama begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
0: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Ganti-ganti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojok hargonya, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Dan untuk Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan kami, terutama untuk para petugas dan juga pendengar di stasiun Relay Pro 1 yang ada di Bungo 99,4 MHz, yang ada di Selangun 95,8 MHz, yang ada di Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Selamat siang untuk semuanya, masih di Musik Informasi Pro 1 RRI Jambi, dan kali ini ada satu informasi yang mana Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Jambi menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB, termasuk 11 pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai pemilih aktif. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Jambi, Hazairin, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan lapangan dan analisis data terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih. Selain itu, Bawaslu menemukan dua warga yang telah kembali ke Indonesia, namun belum tercatat dalam sistem informasi data pemilih Sidali, serta dua pemilih yang masih tercatat sebagai pemilih domestik meskipun diketahui masih berada di luar negeri. Bawaslu juga meminta penjelasan mengenai status pencoretan dua pemilih yang telah memiliki akta kematian serta mekanisme integrasi data kematian agar pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dapat segera dihapus dari daftar. Dan menurutnya, temuan-temuan tersebut menunjukkan perlunya sinkronisasi yang lebih baik antara data kependudukan, data perpindahan penduduk, dan pembaruan data dalam Sidali. Selain itu, Bawaslu menyoroti pasangan suami istri yang terdaftar pada tempat pemungutan suara TPS berbeda serta mekanisme pemindahan data pemilih warga binaan pemasyarakatan guna mencegah terjadinya data ganda maupun hilangnya hak pilih. Jadi Bawaslu menyatakan akan terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih agar daftar pemilih yang dihasilkan akurat, mutakhir dan memenuhi syarat sebagai dasar penyelenggaraan pemilu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
3: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
3: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
3: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
3: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
4: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
5: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku. Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Dari RRI untuk Indonesia.

Satu harmonisasi vokal yang dilantunkan Rosa dan Baby Romeo dengan Bukan Cinta Biasa menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, pendengar. Dan nanti di formasi 11 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bersama untuk mengikuti siaran Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan nanti setelah Dinamika Olahraga, Nana akan kembali hadir untuk Anda di sesi berikutnya di Musik Informasi. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Like kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Play square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk gol. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de...
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
0: Sorotan mengenai

0: mengalahkan Jerman. Mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
1: La sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
2: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan Perusahaan Terai Jambi. Kita masih bersama di Jambi siang ini untuk musik informasi untuk Anda semua. Dan saya sudah menyiapkan beberapa informasi untuk bersama kita. Dan baru saja Dana Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu. Satu informasi yang mana pada tahun 2027 mendatang, ya, pemerintah membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS guru guna mengatasi kekurangan tenaga pengajar di tanah air. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti saat menghadiri wisuda ke-17 Universitas Muhammadiyah Babel di Pangkal Pinang pada Kamis kemarin. Ia mengatakan dalam mengatasi kekurangan guru ini pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya, pemerintah akan melakukan penerimaan dan pengangkatan guru berstatus PNS untuk ditugaskan di daerah-daerah yang mengalami kekurangan. Dan ia juga menyatakan bahwa penerimaan guru PNS ini harus berbasis tes, berbasis meritografi, sehingga kelulusannya ditentukan oleh kualitas dan mutu para pendaftar tenaga pendidikan PNS. Ia juga menegaskan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Astacita menegaskan dan berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dan kesenjangan tersebut tidak hanya menyangkut akses, tetapi juga mutu pendidikan. Dan masih banyak anak yang belum memperoleh kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, disabilitas, kemampuan intelektual, maupun faktor sosial dan budaya. Dan itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda, yang mana Mendikdasmen mengatakan bahwa pemerintah buka penerimaan CPNS guru atasi kekurangan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
5: Halo.

Baik pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Jambi Siang ini Musik Informasi. Dan kali ini ada tim nasional Panjat Tebing Indonesia yang meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi ini diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Made Irita Kusumadewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Syamsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Made Irita Kusumadewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Han, dan Alexandra Miroslow dalam perebutan medali. Pada partai final, Alexandra Miroslow mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Dan Natalia Kaluka menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut. Emma Han menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Dan hasil tersebut mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025. Nah, untuk Anda semua, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan. Saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana timnas Panjat Tebing Indonesia raih 3 medali di World Climbing Series Krakatau. Di informasi 12, kita akan mendengarkan lagu-lagu religi. Dan di informasi 12 lewat 14 menit, beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Baik, pendengar, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi, di kebersamaan kita untuk edisi Ahad di hari ke-5 untuk bulan Juli 2026 ya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Dan untuk Anda semua pendengar satu kita dilantunkan oleh pasangan suami istri dulunya ya, sekarang udah jadi saudara ya, karena sudah berpisah gitu, tapi sudah memiliki keluarga masing-masing. Ana Hermansyah dan Gus Dayanti dengan Jangan Tak Setia menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Nah untuk Anda semua pendengar, satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan untuk Anda yang baru saja stay tune ya, sama siang untuk semua. Dan juga untuk yang baru saja tiba di tempat aktivitas atau yang baru tiba di Kota Jambi, selamat siang untuk Anda semua. Nah, kali ini ada satu informasi yang mana informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id, Banten dapat alokasi pembangunan flyover perlintasan sebidang. Nah, pendengar untuk Anda semua di sini, Provinsi Banten memperoleh alokasi anggaran pembangunan flyover dan underpass di 4 perlintasan sebidang kereta api, yakni di kawasan Cisauk, Serpong, Jombang, dan Bintaro. Hal itu disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI, Ahmad Fauzi, dan menurutnya keempat lokasi tersebut menjadi titik prioritas karena setiap hari mengalami kemacetan parah, terutama pada pagi hari. Dan juga ya, di sisi lain anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng juga menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan kereta api. Karena menurutnya setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Dan juga selain itu, ia menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi. Robert mengatakan pembangunan flyover atau underpass merupakan solusi paling ideal. Nah itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda sebagai penutup jumpa kita di musik informasi, tapi ada informasi-informasi lainnya yang akan dihadirkan yang sudah dirangkum bersama reporter-reporter RRI untuk kebersamaan kita di Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Ahad 5 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: KI Jambi mulai sosialisasi, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi pada 8 Juli. Kanwil Dijenpas Jambi tesurin puluhan pejabat upaya jaga integritas. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Komisi Informasi KI Provinsi Jambi mulai mempersiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi MONEP Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi mengatakan, sosialisasi pada 8 Juli akan diikuti oleh lembaga vertikal, organisasi perangkat daerah, pemerintah Provinsi Jambi, serta OPD di tingkat kabupaten kota. Selama bulan Juli, pihak KI Provinsi Jambi fokus memberikan pemahaman mengenai metode pengisian, metode penilaian, serta indikator-indikator yang menjadi dasar penilaian dalam MONEF. Sedangkan pengisian instrumen monitoring dan evaluasi baru akan dilaksanakan pada Agustus mendatang.
1: Ya, kami berharap badan publik untuk taat dan patuh untuk mengikuti kegiatan ini, karena ini kan diatur oleh undang-undang. Sesuai dengan pasal 59 Perki nomor 1 2021 itu, bahwa badan publik itu wajib mengikuti kegiatan monitoring, dan Komisi Informasi harus melakukan kegiatan MONEP itu minimal dalam satu tahun itu satu kali. Jadi kewajiban untuk melihat sejauh mana badan publik ini patuh dalam menjalankan kewajiban.
0: Taufik menegaskan monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin Komisi Informasi untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Taufik, hasil monitoring dan evaluasi nantinya akan menjadi gambaran tingkat kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Provinsi Jambi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi melaksanakan tes urin sasar puluhan pejabat baru yang baru dilantik sebagai bentuk komitmen menjaga integritas pegawai di lembaga tersebut. Kepala Kanwil Dijenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar di Jambi menjelaskan, tes urin ini menyasar 84 pejabat yang baru dikukuhkan, ditambah 30 pegawai di lingkungan kantor wilayah. Setelahnya kegiatan pemeriksaan bebas narkoba akan dilakukan ke seluruh unit pelaksanaan teknis UPT yang ada.
2: Dan bisa dilihat tadi hasilnya, alhamdulillah negatif semua, ya. Negatif semua, dan tentunya harapannya ini akan menjadi indikasi bahwa jajaran pemasyarakatan Jambi terbebas dari narkoba, dan kami pastikan seluruh jajaran sebagaimana arahan pimpinan bahwa tidak ada ruang kompromi bagi pegawai yang terlibat dengan narkoba. Baik itu hanya menggunakan atau bahkan dia sampai menjadi sindikat. Tidak ada sama sekali terkait dengan ruang tersebut.
0: Sebagaimana arahan pimpinan bahwa tidak ada ruang kompromi bagi pegawai yang terlibat dengan narkoba, baik sebagai pengguna maupun terlibat langsung dalam sindikat peredaran narkoba. Jika dalam perjalanan ditemukan pegawai terlibat narkoba, maka pihaknya akan melakukan tindakan hukum tegas, seperti pemecatan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: BPBD Batanghari menetapkan 4 kecamatan sebagaimana wilayah dengan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tertinggi. BPBD Batanghari mengidentifikasi Kecamatan Marosembulu, Kecamatan Muarobulian, khususnya kawasan Tahura Senami, Kecamatan Pemayung, serta Desa Bungku di Kecamatan Bajubang sebagai wilayah yang paling rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Sekretaris BPBD Batanghari, Solihin, mengatakan keempat wilayah tersebut menjadi prioritas pengawasan karena memiliki kawasan hutan dan perkebunan yang luas. Berdasarkan catatan BPBD, daerah-daerah itu juga kerap mengalami karhutla dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini BPBD juga mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan. Masyarakat himbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang meluas dan berdampak pada lingkungan maupun kesehatan. Sementara itu berbagai peralatan pemadam juga telah disiagakan untuk mempercepat penanganan jika terjadi karhutla. BMKG Kabupaten Parbo Kerinci memperkirakan hujan ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur Kabupaten Kerinci selama 3 hari ke depan. Laporan Desi Hermila.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Parbo Kerinci memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur wilayah Kabupaten Kerinci selama 3 hari ke depan. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca terutama pada sore hingga malam hari. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan, kondisi atmosfer saat ini masih mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Kerinci. Karena itu, hujan diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah dengan intensitas ringan hingga sedang. Meski belum diprediksi terjadi hujan lebat secara merata, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi jalan licin, genangan air, serta meningkatnya debit sungai di daerah yang sering diguyur hujan.
5: Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Pendu itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu sudah kering lagi.
4: BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, serta menyesuaikan aktivitas di luar ruangan dengan perkembangan kondisi cuaca. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan tetap siaga guna mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan selama periode cuaca tersebut. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar masih menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Batanghari. Selama Juni 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Batanghari mencatat sedikitnya 36,80 hektar lahan terbakar. BPBD Batanghari terus memantau perkembangan titik panas dan titik api di sejumlah wilayah untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi 62 titik panas dan 29 titik api yang tersebar di 3 kecamatan. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Batanghari, Asrizal, menyatakan sebagian besar kebakaran terjadi di kawasan area penggunaan lain atau APL. Kebakaran diduga dipicu aktivitas alih fungsi lahan perkebunan yang dilakukan dengan metode pembakaran. BPBD mencatat beberapa lokasi kebakaran selama Juni 2026, diantaranya di Simpang Terusan, Kecamatan Muara Bulian pada 17 Juni dengan luas sekitar 0,25 hektar, kemudian di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersang pada 21 Juni, seluas sekitar 1 hektar. Selanjutnya pada 28 Juni, kebakaran juga terjadi di Desa Payangan, Kecamatan Muara Tembesi, dengan luas sekitar 0,295 hektar. BPBD Batanghari mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di tengah musim kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. KI Jambi mulai sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada 8 Juli. Kanwil Dijenpas Jambi tes urin puluhan pejabat, upaya jaga integritas. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi lainnya di portal berita rni.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mengakhiri kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, saya Sunani dan pengarah teknik Arsel undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat hingga

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satu Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia ya. Untuk Anda yang mau ikutan, Anda persilakan di layanan telepon 0811 670 78850.

0: Baik, silakan untuk Anda semua di 0811-670-78850 untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak Cantik?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi
1: Mbak
0: libur.
1: Cantik juga apa kabar?
0: Baik.
1: Ih, tahu.
0: Ih, enak dong. Udah lama gak ikutan nih Mbak Ika, saking sibuknya ya. Tapi kondangan bisa keliling-keliling, ngumpul-ngumpul gitu ya.
1: Ya ampun, tega nih.
0: Lah emang
1: masa sampai dibandingin
0: kan langsung update status.
1: Ih, gitu deh. Jadi malu. Ih, kan jadinya orang yang pakai kan tadinya ngerti.
0: Ya memang benar kan? Langsung update status. Wow,
1: kan,
0: amazing.
1: Kan nyonge, kan nyonge wis pindah kerja.
0: Emang di mana saiki?
1: Di Tanai sekarang.
0: Oh, masa sih enggak mampir ke sini? Tanainya di mana?
1: Samping SMA 1.
0: Samping SMA 1. SMA 1.
1: Iya.
0: Oh iya. Oh, yang itu yang di ini ya, kafe itu.
1: Bukan.
0: Terus
1: di Prodia.
0: Oh, di situ. Aduh, bisa ketemu dong nanti kalau kita periksa-periksa ya.
1: Boleh.
0: Oke. Okay,
1: mudah-mudahan kerja sama lagi ya.
0: Iya deh. Baiklah. Tapi betah ya di sana ya.
1: Insya Allah betah.
0: Oke, okay, baik.
1: Jangan kembali sekali, kan. Tanda merah libur.
0: Mantul, mantul.
1: Hari Minggu libur,
0: Masya Allah. Nikmatin aja lah, Mbak ya. Mbak mau lagu apa ini?
1: Iku loh, sing biasanya Mbak Nana muter kaya loh.
0: Apa loh?
1: Sing Soko Bikustik kaya loh.
0: Oh iya, baik. Yang biasanya Nana putar ya. Perasaan banyak loh Jikustik kaya
1: iya, pokoknya yang sering tuh nah yang pagi okay, hari.
0: Siap, siap. Oke, okay, boleh untuk siapa?
1: Iya, lagunya mbak senang pangke kayaknya. Kenal para.
0: Tunggu sih mbak, ada transitnya nggak dibawa mbak? Nanti ada yang protes mbak, kalau bisa bahasa Indonesia lah mbak.
1: Iya kak, protes mana?
0: Oh, baik, terus lanjut.
1: Yowis, gue ngomong pangke wae. Terus lagunya ono?
0: Ono, tungguin ya.
1: Oke, ya wis buat Mbak Nana tetap semangat.
0: Yuk, makasih.
1: Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati hari ini, hari libur katanya. Alhamdulillah ya. Silakan untuk Anda semua, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Nana.
0: Siang, apa kabar hari ini?
2: Sehat, Mbak Nana.
0: Alhamdulillah. Gimana Angsa 2 terpantau nih?
2: Terpantau Mbak Nana.
0: Oke, baik. Mau lagu apa?
2: Oke.
0: Ya, mau lagu apa?
2: Dingin.
0: Dingin, enggak juga sih kalau di luar panas
2: tetap
0: di dalam enggak juga sih walaupun 18 tapi kalau di luar panas ya panas di sini juga.
2: Iya, aku tahu lagu mana ya.
0: Lagu apa?
2: Lagu satu atau dua karena ada.
0: Hah?
2: Satu atau dua.
0: Satu atau dua yang lain lagi deh, jangan itu terus lagunya.
2: Ini mana? Ijin tahu dulu Nana.
0: Oke, yang mana?
2: Siapa?
0: Hah?
2: Kamu kan nanti kan lagunya.
0: Oke, dan nanti Nana puterin lagunya Hijau Daun. Silakan lagunya.
2: Iya, salamnya untuk Nana, kemudian yang menanya
0: juga Nana. Oke.
2: Salamnya untuk semua bersatu bersama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pilihan lagunya banyak ya, jangan itu aja. Baik, selamat siang. Aduh, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi selonjoran atau apa ini?
3: Lagi nanti geracin nih.
0: Iya, gimana cuaca di sana Mbak?
3: Panas.
0: Panas. Iya, di sini teduh.
3: Panas. Itu enak, adem.
0: Iya, adem. Dibilang panas enggak? Dibilang adem
3: banget. Enggak.
0: Mantul.
3: Nyes-nyes.
0: Iya, nyes-nyes. Oke, Mbak, mau lagu apa ini?
3: Ora hujan, ora mendung, adem enak. Begini puang asipun.
0: Jadi mau lagu apa ini?
3: Lagunya apa ya? Imut tetangga dulu.
0: Imut tetangga. Oke, lagunya untuk siapa?
3: Sekarangnya buat semua-semua lah. Mbak Nana sehat selalu ya.
0: Oke, sama-sama ya.
3: ada salam dari Jali.
0: Oke,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

0: mata palsu pertama kali diciptakan pada awal abad ke-20. Ide pembuatan bulu mata palsu ini berawal dari industri film dan teater yang ingin menambah dramatisasi penampilan aktris di panggung dan layar lebar. Sekitar tahun 1916, seorang desainer bernama Clark Nessler, yang dikenal sebagai pelopor dalam industri kecantikan, mulai memproduksi bulu mata palsu dengan cara menempelkan bulu-bulu kecil pada strip untuk membuat tampilan mata lebih menonjol. Inovasi ini berkembang seiring waktu, dan kini bulu mata palsu hadir dalam berbagai bentuk, bahan, dan gaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fashion dan kosmetik.
1: Esensi buku What I Know For Sure adalah buku yang ditulis oleh Oprah Winfrey tahun 2014. Buku ini merupakan kumpulan dari pemikiran, pengalaman, dan hikmah yang telah diperoleh Oprah selama bertahun-tahun. Dalam buku ini, Oprah berbagi dengan pembaca tentang hal-hal yang ia yakin benar dan penting dalam hidup. Dalam bab pertama, percaya pada diri sendiri, Oprah berbicara tentang pentingnya memiliki kepercayaan diri yang kuat dan mempercayai intuisi kita sendiri. Oprah menekankan betapa pentingnya untuk menghargai dan mencintai diri kita sendiri, serta untuk mengambil risiko dan tidak takut gagal. Pada bab kedua, menghargai kebahagiaan, Oprah berbagi pandangannya tentang pentingnya mencari kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Oprah mengingatkan kita untuk menghargai momen kecil kebahagiaan sehari-hari dan mengambil waktu untuk merayakan kehidupan yang kita miliki. Bab ketiga, belajar dari kesalahan, mengajarkan kita tentang pentingnya belajar dari kesalahan dan menggunakan mereka sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan hidup kita. Oprah berbagi pengalaman pribadinya tentang bagaimana dia belajar dari kesalahan dan menggunakannya untuk tumbuh dan juga berkembang. Bab keempat, mencari ketenangan. Oprah berbicara tentang pentingnya mencari ketenangan dalam hidup yang sibuk dan penuh tekanan. Oprah juga berbagi praktek dan strategi yang membantunya menemukan ketenangan dan keseimbangan dalam hidupnya, dan mengajak pembaca untuk melakukan hal yang sama. Pada bab kelima, menemukan tujuan hidup, Oprah membahas bagaimana menemukan dan mengejar tujuan hidup yang bermakna. Oprah juga mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki tujuan yang unik dan penting untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Terakhir, dalam bab keenam, menghargai koneksi, Oprah berbicara tentang pentingnya hubungan dan koneksi dengan orang lain. Dia berbagi tentang kekuatan hubungan manusia dan bagaimana kita dapat tumbuh dan berkembang melalui koneksi yang bermakna dengan orang lain. Dalam keseluruhan buku, Oprah Winfrey mengajak pembaca untuk merenung, mengambil langkah kecil dalam perubahan positif, dan hidup dengan penuh keberanian dan kebahagiaan. Buku ini akan menginspirasi dan juga memberikan wawasan yang berharga bagi siapa saja yang membacanya. Buku ini penuh dengan kebijaksanaan dan inspirasi yang dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih memuaskan dan juga bermakna. Demikian esensi buku What I Know For Sure karya Oprah Winfrey dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, nah.
3: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
4: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja, bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik untuk Anda semua Republik Selimut Tetangga menemani kebersamaan kita untuk request lagu-lagu pop Indonesia di 100% Indonesia edisi hari ini. Masih dinantikan untuk Anda yang mau bergabung kembali ya. Selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Nana.
0: Selamat siang, apa kabar nih Bun?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Itu yang penting, sehat ya.
1: Sehat, gimana gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah, lagi semangat ini siaran hari ini. Ada Bunda ternyata ikutan ya. Bunda Nur Hayati di mana kalau Nana boleh tahu?
1: Bukan Bunda Nur Hayati ini.
0: Nah, ini di sini tulisannya Bunda Nur Hayati, nggak tahu sayangnya ini siapa?
1: Ini salah, ini yang dari Sungai Toman.
0: Dari Sungai Toman, siapa ini? Aduh, berarti yang nulis ini salah ini, Bunda dari siapa jadi namanya?
1: Salah itu berarti Anita.
0: Anita, maaf ya. Soalnya di sini Nana tinggal baca doang kan, berarti udah ditandai namanya. Maaf ya Kak Anita ya.
1: Ini nggak apa-apa.
0: Gimana nih Sungai Toman? Gimana cuacanya?
1: Ini panas kan, Nana. Cetar banget hari ini.
0: Waduh, cetar sangat ya.
1: Sebenarnya beberapa hari ini belum ada turun-turun hujan karena nggak ada.
0: Di sini alhamdulillah berapa hari ini hujan.
1: Oh, di sini nggak ada karena memang betul-betul panas. Garing semua ini
0: tempatnya. Tapi sumur nggak kering kan?
1: Agak kering alhamdulillah.
0: Itu yang penting, masih bisa mandi ya kan, nyuci.
1: Iya, masih bisa mandi.
0: Oke, baik. Mbak, mau lagu apa dirimu?
1: Lagu Bersenda Gurau.
0: Bersenda Gurau, siapa itu yang nyanyi?
1: Bersenda Gurau itu kalau nggak salah Ram Laude kalau nggak salah. Yang lagu-lagu terbaru ini.
0: Bersenda
1: Gurau. Bersenda Gurau.
0: Bersenda Gurau. Oke, siapa tadi yang nyanyi? Nana carikan dulu.
1: Lan Laude.
0: Nanti Nana carikan dulu ya. Insyaallah. Oh, ada. Oke, silakan lagunya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Lagunya buat Kak Nana aja spesial gitu ya. Selamat siang, selamat bertugas ya selalu buat Kak Nana. Semangat selalu nanti buat Kak Nana.
0: Enggak, udah semangat ini.
1: Kalau nggak ada jarang dong.
0: Iya benar, bunyi ngorok ya kan. Iya ngorok gitu.
1: Kayak apa itu ya?
0: Iya ngok-ngok gitu.
1: Kayak yang di hutan-hutan itu ya Janana ya?
0: Itu lebih ngeri lagi, ngok-ngok-ngok.
1: Biar Kak Nananya tambah semangat gitu loh.
0: Iya, harus semangat siang ini ya.
1: Jadi pokoknya buat Kak Nana semangat selalu ya.
0: Terima kasih ya Mbak.
1: Iya, salamnya pokoknya buat semuanya. Jadi selamat mendengarkan, selamat bertugas, yang lagi bertugas pokoknya semuanya ya Kak Nana ya.
0: Makasih banyak Kak Nana. Sama-sama Anita.
1: Oke, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sok kenal banget ya namanya di sini Bunda. Dibuat Bunda Nur Hayati. Ternyata beda. Astagfirullahaladzim. Mending ngerjain ini. Mana nih? Aduh kan jadi salah nih. Ntar dulu sabar. Sabar dulu ya. Mana nih? Silakan penelpon yang lainnya nih. Gak kelihatan ini yang nelpon. Siapa ini? Dicoba kembali ya untuk penelpon kita nih. Yang mau ikutan di request lagu-lagu pop Indonesia. Nanti ada Raim Laude, Bersenda Gurau. Nah, pikir Bersenda Gurau, ternyata Bersenda Gurau. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Bapak ini kalau nelpon suaranya kok mendem ya?
2: Aku pakai handset, Mbak.
0: Oh, pakai handset, pantesan. Gimana nih, gimana jadi, panas di sana?
2: Cetar panasnya pokoknya di sini.
0: Oke deh. Kalau cetar-cetarnya pengen dengerin lagu apa nih, Kang?
2: Lagu apa, Mbak? Ya yang enak, Mbak, kira-kira, Mbak.
0: Bebas tak, pokoknya tahun 2000-an lah.
2: 2000-an. Apa ya, Mbak, ya?
0: Bebas, mau lagu apa? Dari siapa penyanyinya? Baru dari Club Project.
2: Coba aku minta dariku dari Dewa 19, Mbak.
0: Dewa 19 yang mana?
2: Ya, pilih aja lah.
0: Pokoknya Dewa 19. Monggo, untuk siapa lagunya?
2: Ya, monggo. Yang pun tadi Hayati ya? Kemarin nyari Ana Putra.
0: Bukan Nur Hayati. Bukan Nur Hayati, itu Mbak Anita.
2: Oh, Manita.
0: Katanya.
2: Oh, iya, iya.
0: Oke, lanjut.
2: Dari mana dia tuh, Mbak?
0: Katanya dari mana tadi? Sungai Toman.
2: Oh, iya, pokoknya banyak ikan toman berarti ya.
0: Iya, banyak, banyak.
2: Iya, untuk siapa ya? Toman, Bang Toman. Itu, Amarkan, Bohori, Gigi, Amarkan, Bang Iga ya.
0: Iya.
2: Oh, Bang Rudi, ayo Bang Rudi.
0: Ayo Bang Rudi, belum, tadi? Belum, Bang Rudi lagi tidur.
2: Oh, Mbak Nela Ajeng ya. Mbak Sinta juga. Untuk semua aja deh, Mbak Nena.
0: Yuk.
2: Spesial lagu ini untuk orang rumah aku, Mbak Nena.
0: Iya.
2: Iya. Salam katanya dari orang rumah aku, Mbak Nena.
0: Oke deh, salam kembali.
2: Iya, bagi orang anak-anak itu kata penyerian cantik katanya.
0: Masya Allah,
2: itu.
0: Sama-sama mbaknya juga cantik.
2: Ya, sama, okay. Sama itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya cowok ganteng. Iya, iya. Aduh, mana ini? Selamat siang.
3: Selamat siang, Kak Nana.
0: Selamat siang, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat. Kak
0: iya,
3: Nana gimana?
0: Baik, Bang Andi lagi di mana? Di rumah, Kak?
3: Iya, lagi sekarang.
0: Oke, lagi sekarang. Baik, gak aktivitas ya hari ini ya? Libur ya?
3: Enggak, saya gak ada libur.
0: Gak ada libur, ya? Bang Andi di mana ini?
3: Gak ada tanggal merah, di rumah sekarang.
0: Iya, rumahnya di mana? Kambang?
3: Saya di saya dua di Kambang ada, di Semangkawat ada.
0: Oh, Abang ini buka toko gitu?
3: Saya travel.
0: Oh, travel. Iya, iya, iya. Semangat ya, Bang,
3: samping,
0: ya. Hati-hati juga.
3: Iya. Di samping mall banyak hantu itu.
0: Hah? Mall banyak hantu?
3: Mall banyak hantu.
0: Mall banyak hantu di mana, Bang?
3: Semangkawat, mall enggak jadi tuh.
0: Oh, di situ. Iya, iya, iya, iya. Soalnya Bang Andi enggak ada pakai ini spanduk namanya Andik, jadi Nana enggak tahu sering lewat situ. Maunya Bang Andik pakai sem ini apa spanduk Andik Cakrawinata Kambang, jadi tahu.
3: Haruskah?
0: Biar Nana tahu. Haruskah ini Bang Andik. Iya. Biar nanti kan ini juga fans-fans yang biasanya cuma lewat radio doang tahu, oh itu namanya Andik tuh gitu.
3: Ya, Andi.
0: Iya, baik.
3: Nama kan ada.
0: Iya, baik. Bang Andi mau lagu apa?
3: Saya minta lagunya dari ini, dari apa namanya ini?
0: Apa?
3: Dari Ungu.
0: Ungu yang mana, Bang?
3: Menunggu.
0: Menunggu? Menunggu ya. Siapa dirimu, Bang? Menunggu penumpang.
3: Menunggu Yayang Kiu.
0: Baiklah, lagu menunggunya untuk siapa nih?
3: Ya, tapi pertama buat Nona Dika di Ternate, salam sehat, salam sayang buat Nona Dika. Semua baik-baik saja di sana, di panjang umur dan merasa rezekinya. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berlibur sayang.
0: Ya.
3: Terus buatnya Bang Yuli, Bang Gigi, Ajeng, Vero, Sinta, buatnya Bang Mutin, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Armi, Bang Putra Banten, ya buat main saja lah dari A sampai Z.
0: Okay.
3: Salam sehat, salam bahagia selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okay. Salam sehat, salam bahagia selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita.

0: pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
0: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Baik, terima kasih untuk yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi. Nah, ini cuaca baru panas ya di luar ya. Silakan untuk yang lain yang mau ikutan kembali di request lagu-lagu pop Indonesia. Selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Assalamualaikum, Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa ini?
1: Sama Beno, Mbak Nana.
0: Bang Beno, apa kabar dirimu?
1: Iya. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat
0: Bang
1: semuanya.
0: Beno, lagi aktivitas kah tadi sebelum nelpon?
1: Nah, ini lagi nyantai Mbak kalau lagi siang-siang kayak gini.
0: Oke, Bang mau lagu apa?
1: Coba lagunya Pencinta Wanita aja Mbak. Waduh. Dari Irwansyah.
0: Iyalah Pencinta Wanita harus dong, jangan lanang. Baik, lagunya ke siapa?
1: Iya. Ya, nah, kita kirim buat Bang Setiawannya, ada yeah. Bang Hamzah Yusuf, mm-hmm. ada Mbak Ajeng, mm-hmm. terus ada Mbak Putra Banten ya, mm-hmm. ada lagi nih Bang Rudinya ya, mm-hmm. buat semua pendengar Persatu aja tanpa terkecuali. Pokoknya disinggol semuanya Mbak ya. Ini banyak lupa
0: semuanya.
1: Ini catatan.
0: Aduh, baik sangat kamu.
1: Ya, catatannya lagi digadaikan Mbak.
0: Oh. Iya. Lagunya terus siapa lagi?
1: Kayaknya Mbak semuanya aja. Spesial buat Mbak Nana. Ya, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu Mbak ya. Mm-mm. Untuk lagunya ditunggu Mbak ya.
0: Yuk.
1: Spesial untuk yang tidak merasa aja Mbak.
0: Oh, yang tidak merasa. Iya.
1: Nah, kenapa gitu? Mbak Nana merasa enggak?
0: Enggak.
1: Enggak mbak.
0: Iya, kamu lucu. Yang tidak merasa. Kalau mereka enggak ya. Merasa semua gimana? Berarti memang bagus ya, lebih bagus begitu ya?
1: Iya, lebih bagus. Jadi semuanya kebahagiaan. Oh, berarti aku dapat spesial dari orang itu kan?
0: Oh iya. Jangan takut GR gitu ya?
1: Iya, kalau iya. Buat yang merasa itu pasti saling berebutan nih. Aku yang merasa, aku kan kayak gitu kan.
0: Iyalah. Iya. Siap-siap. Coba.
1: Kata pendengar Persatu, kepedean banget orang yang masuk itu. Ya itu aja Mbak ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beno, Bejo silakan ya. Bejo atau Bejo. Selamat siang Bang Jul.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget di tanggal berapa?
2: Tanggal 5.
0: Kamunya?
2: Oh.
0: Namanya Juli.
2: Akhir-akhir. Iya akhir-akhir.
0: Oh,
2: ya menanti-menanti kajian.
0: Oke, enak dong tanggal 1 ya langsung ya. Iya pinter banget ya. Bang, mau
2: ya,
0: apa?
2: Memang gitu lah Mbak.
0: Iya udah, baik. Mau lagu apa?
2: Tadi apa ya?
0: Nah itu.
2: Lagunya.
0: Bangun tidur ya ini.
2: Iya Mbak, di satu bintang aku menunggu.
0: Di satu bintang aku menunggu. Baik, lagunya untuk siapa?
2: Lagunya pertama untuk Mbak Nana. Selamat bertugas, ya selalu sebarkan Mbak Nana. Ada Bang Beno juga, Putra Banten. Bang Andi Cakra Winata juga. Untuk Mbak Tero, Mbak Tina juga, Mbak Sinta. Untuk Pak Ujang, Bang JJ juga. Atau semua pendengar Persatu Mbak Nana ya.
0: Oke.
2: Lagunya ada Mbak Nana?
0: Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada.
2: Barin. Oke lah, ditunggu lagi Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di satu bintang aku menunggu. Kita nantikan nanti lagunya ya. Selamat siang.
2: Halo. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Mbak?
0: Baik.
3: Cuacanya baik juga ya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah, amin. Sama juga di sini panas genter nih.
0: Baiklah, mau lagu apa nih?
3: Sama Kaku dari Henmalhoka.
0: Siapa?
3: Sama Kaku dari Henmalhoka.
0: Tunggu sebentar, saya pakai headphone dulu, gak denger nih suaranya. Suaranya menggaung-gaung nih. Apa lagunya?
3: Sama Kaku
0: dari Nadila
3: Henmalhoka.
0: Henmalhoka, siapa itu? Saya baru denger nih lagunya itu. Salahkan Aku ya?
3: Nah,
0: Salahkan Aku. Nanti Nana carikan dulu kalau ada lagunya ya. Kalau nggak ada alternatif lain apa?
3: Dari Pampres itu kalau nggak Hemal Oka Pampres.
0: Kita lagunya lagu tahun 2000-an. Kalau Pampres malam aja.
3: Jangan kehilangan kamu.
0: Siapa itu?
3: Siapa ya? Kalau nggak Aku Tak Rela aja lah dari Fanny Fabiana.
0: Siapa?
3: Aku Tak Rela dari Fanny.
0: Aku Tak Rela?
3: Iya.
0: Oke,
3: dari
0: lagunya
3: Fanny Fabiola.
0: Oke, nanti Nana carikan dulu Aku Tak Relanya. Silakan lagunya siapa?
3: Mas Yara, moga sehat selalu ya.
0: Yuk.
3: Pokoknya semuanya lah yang lagi mengincar yang juga request juga ya. Sehat semuanya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: benar-benar mau berangkat, Dok. Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Karena informasi dan
5: inspirasi Pro 1. Baik pendengar, untuk Anda semua, kebersamaan kita di Request Lagu-Lagu Pop Indonesia harus berakhir. Anda juga harus undur diri. Dan Anda minta maaf ya kalau ada lagu yang di request ternyata tidak bisa saya putar untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Terima kasih, sampai berakhir pekan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

pendengar di mana saja Anda berada, selamat sore dan apa kabar Anda hari ini? Semoga lebih baik dari hari kemarin ya. Dan pastinya insya Allah kita bisa menjalankan semua kegiatan-kegiatan kita di akhir pekan dan di waktu libur ini bersama dengan keluarga. Membersamai anak-anak ya kan, bersama juga suami atau istri dan juga orang tua kita. Ya, tapi yang pasti pendengar ya, saat ini ada yang mau keluar rumah kayaknya harus safety untuk segala aksesoris hujannya. Kenapa? Kayaknya gelap banget ya di luar sana. Kalau tadi cerahnya luar biasa dan saat ini di seputaran Telanai Pura Kota Jambi itu cuaca gelap ya. Apakah ini pertanda akan turun hujan? Nah, untuk itu sedia payung sebelum hujan ya. Dan pastinya juga pendengar bersama saya Astu Landari di program 1 RRI Jambi ya, menemani Anda untuk edisi hari ini pendengar dengan deretan lagu-lagu yang sudah saya persiapkan pastinya untuk Anda semuanya ya. Dan tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Cuaca sepertinya gelap sekali ya, kayaknya kita memang harus sedia payung sebelum hujan ya. Tapi lagu ini judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Gimana dong? Ini dia lagunya.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan.
5: Sebaiknya kamu tahu.

Pendengar ibadah saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi menemani Anda semuanya di sore hari ini ya. Dan di beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya kami lansir dari portal berita rri.co.id.

Ya, pendengar, produk fashion UKM Indonesia raih potensi transaksi 33,15 miliar di Korea Selatan. Dan informasi ini update 5 menit lalu, pendengar, dari portal berita rri.co.id, yang mana produk fashion UKM Indonesia ini meraih potensi transaksi sebesar 33,15 miliar ya. Dan tentunya pendengar, melalui ASEAN Panorama 2026 di Seoul ya, Korea Selatan hingga akhir Mei 2026. Dan atas perdagangan Republik Indonesia, Ruspitawati menekankan bahwa pasar Korea Selatan ini masih terbuka lebar dengan minat konsumen yang tinggi terhadap produk fashion Indonesia. Dan Indonesia menghadirkan 10 pelaku UKM yang mengikuti seminar dan business matching dengan importer potensial ya, untuk memahami tren pasar dan persyaratan masuk pasar Korea Selatan. Produk fashion Indonesia memiliki keunggulan karakter kuat karena mengangkat unsur kriya dan budaya lokal. Namun, perlu didukung pemenuhan standar keamanan dan keberlanjutan bahan-bahan.

Baik pendengar, informasi berikutnya masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal berita rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini mengenai persepakbolaan di dunia, persepakbolaan ya. Ada Piala Dunia 2026 yang masih terus berlangsung. Dan informasinya ini pendengar dari dunia olahraga, yang mana Cristiano Ronaldo mengirimkan video penyemangat dan undangan khusus kepada Andres Miles, bocah korban gempa di Venezuela. Dan Miles yang kehilangan satu kaki akibat bencana akhirnya juga menerima stiker Piala Dunia impiannya dan akan mendapat jersey bertanda tangan Ronaldo. Di tengah aksi kemanusiaannya, Ronaldo tetap membawa Portugal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Selanjutnya, Kemen Perin tekankan penerapan standar K3 di sektor industri. Dan pendengar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya implementasi standar K3 di sektor industri menyusul insiden ledakan di PT Rau Botanikal Nusantara di Semarang. Nah, ledakan tabung sterilisasi terjadi akibat lonjakan suhu dan tekanan yang melebihi batas kemampuan alat, mengakibatkan satu pekerja meninggal dunia dan 7 pekerja lainnya itu mengalami luka bakar. Kementerian Perindustrian menginstruksikan tim pengawasan melalui verifikasi lapangan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, sementara seluruh aktivitas produksi di pabrik dihentikan sementara untuk mendukung investigasi. Baiklah pendengar, informasi terupdate lainnya Anda bisa membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bersama dengan nuansa lagu religi untuk menantikan tanda waktu beduk azan sholat asar di jam 15.37 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat dan sore, dan pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Diwajibkan salat itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, 'Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali.'" Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
1: Di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Notifikasi tak henti, media sosial selalu memanggil, dan informasi datang tanpa jeda. Semua tampak terkoneksi, tapi seringkali justru membuat kita merasa terasing. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, membandingkan diri dengan orang lain, hingga takut tertinggal, semuanya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita tanpa disadari. Lalu, apa solusinya? Mulailah dengan memberi batas. Matikan notifikasi sejenak, nikmati waktu tanpa layar, dan bicaralah dengan orang-orang di sekitar secara langsung. Ingat, keseimbangan digital bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Jagalah kesehatan mentalmu, karena koneksi terbaik bukan selalu yang ada di dunia maya, tapi yang membuat hati merasa tenang.
2: Jambi sore ini.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali, asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih, cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak viskeral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

Pendengar dimana saja Anda berada, semoga minggu sore Anda tetap hangat ya, meski di luar sedang diguyur hujan, karena memang hujan memang sering bikin suasana jadi lebih tenang ya enggak. Nah, cocok buat santai sambil menikmati secangkir minuman hangat. Sore ini kita bakal ngobrol ringan seputar cerita-cerita menarik, info-info yang lagi viral dan yang lagi ramai dibahas ya. Ditambah lagi lagu-lagu pilihan yang pas banget nih buat nemenin rintik-rintik hujan di luar sana ya. Kalau di tempat Anda masih hujan, kirim pesan ya. Di mana? Di 0811-6707-8850 ya. Baiklah pendengar, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Hari ini di formasi 16 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah ini fenomena healing saat hujan ya. Kenapa suara hujan bikin banyak orang merasa tenang? Pendengar lebih suka hujan sambil ngopi, tidur, atau nonton film nih. Boleh ya jawab ya pertanyaan aku ya. Di mana? Di 0811-6707-8850 ya. Kita cerita-cerita tentang healing saat hujan ya. Itu dia. Healing kemana? Ya itu tadi ya kan. Lebih suka hujan sambil ngopi, tidur, atau nonton film nih. Pendengar di tempat Anda masih hujan gak nih? Menariknya banyak orang justru merasa lebih tenang saat hujan turun ya. Pas banget. Aku ya pribadi kalau hujan turun tuh rasanya tuh adem banget. Aduh, rasanya tenang banget gitu ya. Pokoknya bahagia banget deh kalau hujan ya kan. Ada yang memilih bikin secangkir kopi atau teh hangat. Ada juga yang rebahan sambil dengerin musik, baca buku, atau sambil nonton film favorit. Nah, bahkan pendengar suara rintik hujan ini sering dipakai sebagai suara latar untuk membantu orang itu lebih rileks ya, atau fokus dalam bekerja. Tapi tentu saja hujan juga punya tantangan ya buat teman-teman yang masih di perjalanan. Jangan lupa utamakan keselamatan, kurangi kecepatan, dan tetap waspada di jalan yang licin ya, yang mana diguyur hujan saat ini, terkhususnya di seputaran Planai Pura Kota Jambi ya.

Dan pastinya pendengar, kalau Anda sendiri hujan itu pengen ngapain biasanya? Tidur, ngopi, atau makan bakso, atau menikmati yang hangat-hangat, atau justru tetap semangat beraktivitas nih, tambah semangat aktivitasnya. Yuk coba kirim cerita, atau Anda bisa request lagu sore ini yang paling pas nemenin sore berhujan ini ya. Siapa tahu nanti kita bacakan di udara ya. Nah itu dia, boleh cerita-cerita atau kirim ceritanya. Kalau Anda sendiri kalau pas hujan itu pengen ngapain gitu ya, tidur, ngopi, makan bakso, atau rebahan aja, atau apa aja deh Anda lakuin gitu ya. Saya temani Anda sore ini, silakan berkirim pesannya di Pro 1 RRI Jambi 0811-6707-8850 ya. Yuk buruan ya. Namun sebelum ada yang mengirimkan pesannya, saya kirim dulu nih lagunya, Hujan ya. Jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Ada Armada dengan Hujan.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, satu tembang lagu dari Armada dengan Hujan ya. Nah, itu dia tadi sahabat RRI, Hujan di Minggu Sore. Ini memang paling pas banget ya, ditemenin oleh makanan yang hangat ya. Kayaknya saya mau kasih info atau cerita-ceritanya tentang kuliner favorit saat hujan. Nah, ngomong-ngomong kalau hujan turun, makanan pertama yang terlintas di pikiran Anda apa sih ya? Ada yang langsung kepingin bakso kuah atau mie rebus, soto ayam, seblak pedas, atau cukup gorengan hangat yang ditemani dengan secangkir teh atau kopi. Nah, menariknya banyak orang mengaku selera makan justru meningkat saat hujan dingin. Bener gak? Bener banget ya. Kalau versi aku pas banget nih, cocok banget ya kan, sambil ngajakin temen di sebelah atau di depan, yuk kita ngebakso gitu ya. Tinggal pesen ya. Dan tentunya di saat hujan kita juga gak bisa kemana-mana ya kan, paling pesan dan juga tetap harus sabar juga sih menunggu pesanan kita datang gitu ya. Dan pendengar, makanan berkuah dan juga minuman hangat ini memang sering jadi pilihan karena ini memberikan rasa nyaman dan menghangatkan tubuh ya. Apalagi kalau kita memang hujan-hujanan ya di jalan, terus sampai ke rumah memang sengaja nih biar cepat sampai ke rumah ya, itu aku banget. Kalau udah mau pulang nggak ada kemana-mana lagi, mampir kemana-mana ya kan, ya udah deh hujannya kita terobos aja, mending di rumah gitu ya. Gimana, sama nggak seperti aku? Nah, sekarang coba giliran Anda pendengar yang kirim pesan ke studio melalui nomor Pro 1, WhatsApp Pro 1 RRI Jambi di 0811-6707-8850 ya. Menu favorit kalian saat hujan apa? Sekalian boleh kasih tahu ya. Lagi menikmati kuliner apa sore ini? Siapa tahu ceritanya bakal kita bacakan ya, dan bisa jadi inspirasi buat pendengar lainnya yang masih bingung mau pesan apa, masak aja nih untuk nemenin hujan sore ini.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

0: Eh, jam segini lapar banget tahu.
1: Mau pesan martabak atau mie ayam ya?
2: Enak nih.
3: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Eh, tahu nggak? Kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh.
4: Hah?
3: Masa sih? Kan cuma sesekali. Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi gak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
0: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
3: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
0: Iya, benar juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan deh. Makasih ya.
3: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
5: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur. Biarkan pencernaan pulih. Tidur lebih nyenyak. Dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.
6: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Din, besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dari dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: Pernah nggak kamu capek, tapi otak nggak mau berhenti mikir? Kalau nanti gagal, gimana? Kenapa sih aku gini terus? Apa aku cukup? Itu namanya overthinking. Capek, tapi nggak kelihatan. Dan kamu nggak sendirian. Coba tarik nafas, pelan, lalu hembuskan. Fokus ke hari ini, lakukan yang bisa kamu lakukan sekarang. Hidup nggak harus selalu sempurna. Yang penting, kamu terus berjalan. Saat pikiran tak mau diam, beri ruang untuk dirimu bernafas. Kamu cukup dan kamu berharga.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

sadar gak sih? Kadang kita sok baik ke orang lain, tapi jahat banget ke diri sendiri. Coba deh, cek tanda-tandanya. Sering bilang, iya. Padahal sebenarnya gak sanggup. Hanya supaya orang lain gak kecewa. Capek kan? Atau suka merendahkan diri sendiri. Stop deh, kamu itu spesial loh. Tuhan ciptakan kamu, pasti ada tujuannya. Dan jangan lupa, kesehatan fisik juga penting. Jangan begadang terus atau makan junk food tiap hari. Tubuhmu juga butuh perhatian loh. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Belajar bilang enggak kalau memang gak sanggup. Apresiasi kelebihan diri sendiri dan jaga pola hidup. Karena kebahagiaan itu dimulai dari diri kita. Kalau bukan kamu yang baik ke diri sendiri, siapa lagi?

Berikan di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, yang mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jambi itu melaksanakan tes urin yang sasar puluhan pejabat baru yang baru dilantik sebagai bentuk komitmen menjaga integritas pegawai di lembaga tersebut. Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi Irwan Rahmat Gumilar di Jambi menjelaskan tes urin ini menyasar 84 pejabat yang baru dikukuhkan ditambah 30 pegawai di lingkungan kantor wilayah setelahnya. Kegiatan pemeriksaan bebas narkoba akan dilakukan ke seluruh unit pelaksana teknis atau UPT yang ada. Dan Irwan menambahkan kegiatan pemeriksaan urin ini merupakan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan seluruh pegawai lingkungan Ditjen Jambi bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana arahan pimpinan bahwa tidak ada ruang kompromi bagi pegawai yang terlibat dengan narkoba, baik sebagai pengguna maupun terlibat langsung dalam sindikat peredaran narkoba. Jika dalam perjalanan ditemukan pegawai terlibat narkoba, maka pihaknya akan melakukan tindakan hukum tegas seperti pemecatan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Informasi selanjutnya, pendengar, gara-gara siaran Piala Dunia, RRI dapat lagi apresiasi komunitas difabel netra. Pendengar, di mana saja Anda berada, disebutkan pada informasi ini komunitas difabel netra mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang menghadirkan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026. Hal itu untuk membantu pendengar memahami jalannya pertandingan secara detail, ya. Kalau di Piala Dunia, kami bisa menikmati pertandingan dengan nyaman karena RRI menyediakan laporan pandangan mata. Dari siaran langsung RRI, kami bisa memperoleh gambaran dan pengetahuan mengenai pertandingan itu. Dikatakan oleh Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan.

Baik pendengar, informasi selanjutnya, BMKG imbau petani lakukan penyesuaian jadwal tanam untuk hadapi El Nino 2026.

Kemudian pendengar, berikutnya informasi hari ini tepat di tanggal 5 Juli 2026 ya, bertepatan dengan beberapa hari penting nasional dan juga internasional ya. Dan pertama hari ini adalah diperingati juga sebagai Hari Bank Indonesia ya, tepat di tanggal 5 Juli. Kemudian di tanggal 5 Juli ini juga menjadi dekrit presiden ya, pada tahun 1959 menjadi tonggak penting sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dan untuk dunia internasional, yang mana hari ini 5 Juli dunia memperingati Hari Bulu Tangkis Sedunia.

0: Dan pastinya juga pendengar, kita tetap harus menjaga kesehatan kita ya. Terlebih juga hari ini memperingati Hari Bulu Tangkis, yang mana ini momen penting buat Anda yang ingin menghabiskan waktu di sore ini dengan berolahraga ya. Dan pastinya juga pendengar, pemerintah pastikan tarif listrik triwulan 3 2026 ini tak naik ya. Selamat sore untuk Anda semuanya, dan semoga informasi ini bermanfaat. Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, jelas, dan tepat juga, silakan Anda membuka portal berita kami dan membaca di laman rri.co.id. Selamat sore dan tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Jambi sore ini.

0: Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas khusus yang memberikan hak kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Saat mendekati zebra cross, pengendara wajib mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang atau akan menyeberang. Mengabaikan hak pejalan kaki bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menghormati zebra cross bukan semata karena takut dikenai sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Ingat, satu tindakan sederhana seperti berhenti sejenak di depan zebra cross dapat melindungi nyawa seseorang. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Bro, kemarin aku dengar katanya HIV bisa nular dari salaman. Serem amat, bener gak sih?
2: Waduh, itu mah mitos level dewa cuy. HIV tuh gak nular dari salaman, pelukan, makan bareng, minjem sendok, batuk, bersin, atau gigitan nyamuk. Dan bukan juga cuman gara-gara kedekatan biasa sama seseorang. Jadi jangan parno dulu.
1: Lah, terus nularnya dari apa?
2: Yang perlu diwaspada itu hal-hal yang nyangkut kontak langsung sama darah yang terinfeksi, pakai jarum suntik barengan, atau penularan dari ibu ke bayi saat hamil, lahiran, atau ASI. Termasuk juga kalau punya hubungan yang kurang bertanggung jawab. Misalnya gonta-ganti pasangan tanpa menjaga keamanan diri. Nah, itu baru ada resikonya.
1: Oh, alah. Pantes, banyak orang salah paham.
2: Makanya, tahu fakta itu penting, biar nggak takut berlebihan.
3: Yuk mulai biasain diri buat cari info kesehatan yang benar, bukan mitos. Peduli sama diri sendiri, dukung orang di sekitar, dan sebarkan pengetahuan yang tepat. Karena saling jaga itu selalu berarti.

0: Apaan?
1: Gue bisa minta tolong gak? Besok, tukeran jadwal ya. Ada perlu nih, lu yang jaga ya.
0: Gak bisa deh kayaknya.
1: Biasanya kamu mau, please.
0: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin, giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Malah kadang ngeliatin handphone kalau kamu lagi libur kan.
2: Tolong-menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.
3: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.
4: Jambi sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Rang. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Sebaiknya, kamu tahu.
4: Ternyata, dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh. Tapi, beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
5: Jambi sore ini

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Oke deh kakak.
1: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
2: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
3: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
2: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
3: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
2: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
3: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
2: Mending lari ke taman daripada lari ke judi.
3: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
4: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

pernah dengar kutipan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan cuma kata-kata indah. Itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, kita akan mengikuti pengajian Al-Qur'an kemudian dilanjutkan dengan tahrim dan tanda waktu beduk azan maghrib wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والذين

完工。

文。

0: Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada dari studio program 1 RRI Jambi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta apapun yang kita lakukan hari ini mendapat berkah darinya, ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku, dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami mendengarkan siaran program Masa 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar di musik dan informasi malam hari ini menemani minggu malam Anda, yang mana besok kita kembali beraktivitas ya di hari Senin, tepatnya di tanggal 6 Juli. Nah, Anda yang dengan persiapan untuk menyambut hari esok, mudah-mudahan lebih baik ya, dan segala sesuatunya insya Allah dimudahkan dan juga dilancarkan ya, untuk segala urusan besok yang harus dihadapi dengan berbagai informasi mengenai kegiatan-kegiatan kantornya. Terus juga Anda yang pastinya untuk beberapa agenda penting yang harus juga diselesaikan ya. Namun malam ini adalah waktu kebersamaan bersama keluarga, menghabiskan waktu dengan menikmati santapan malam bersama. Karena kalau di akhir pekan baru bisa kumpul ya anggota keluarga. Nah, besok kembali buyar lagi nih dengan aktivitasnya masing-masing ya. Dan malam ini kayaknya tepat banget buat Anda yang ingin bertukar pikiran, terus juga memberi saran, komentar, dan kritik untuk sesama anggota keluarga untuk lebih baik ya. Baik itu dari hal sebuah pekerjaan, atau juga yang sedang menimba ilmu dan lain sebagainya. Namun berdengar di beberapa informasi saat ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya, untuk edisi hari ini pendengar di hari Minggu 5 Juli 2026. Informasi mengenai harga pangan ya, yang mana pendengar tingkat harga pangan ini tergantung pada proses produksi pangan, yang tentunya ini meliputi daripada distribusi pangannya ya. Fluktuasi pada harga-harga pangan juga ditentukan oleh sejumlah peristiwa geopolitik, tuntutan global, nilai tukar, kebijakan pemerintah, penyakit dan penanaman, biaya energi juga, ketersediaan sumber daya alam untuk pertanian, spekulasi perubahan dalam pemakaian tanah, dan keadaan cuaca yang memiliki dampak langsung peningkatan atau penurunan harga pangan.

Dan informasi selanjutnya pendengar datang dari KBRI Phnom ya, yang mana 12.000 WNI terjebak penipuan daring di Kamboja. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Phnom Penh mencatat lonjakan signifikan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat terjaringan penipuan daring online scam ya di Kamboja itu sepanjang semester pertama 2026. Berdasarkan data KBRI, sebanyak 12.019 WNI melapor dan mengajukan fasilitas kepulangan ke Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 5.088 orang. KBRI juga mencatat saat ini sekitar 676 WNI berada di sejumlah fasilitas detensi milik pemerintah Kamboja.

Baik, informasi selanjutnya pendengar, penguatan perempuan dan UMKM ini kunci penggerak ekonomi daerah. Ya, pendengar, Sri Meliana mengatakan pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada investasi dan infrastruktur. Anggota Komisi 9 DPR RI, Sri Meliana Bursa, mendorong penguatan kapasitas perempuan dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Selanjutnya, ini adalah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan tentunya.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, informasi terkini lainnya Anda bisa membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Untuk informasi-informasi terkini lainnya di edisi hari ini dan malam hari ini tentunya.

Ya, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI. Tepat jam 19 nanti saya akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
7: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi lu
12: rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
11: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu, gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah. Gitu.
11: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
14: Perkiraan verbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
11: pabrik. Itu pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
14: Baru ada seminggu.
11: Seminggu jualan tetap?
14: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
15: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
16: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
15: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
17: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok, ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
15: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
18: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
19: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah, Syahrani, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
18: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
19: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
20: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agus Tia Sabran, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
19: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini fokus soal Notsuda ya. Ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Dari intensiti di

untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimana-mana saja Anda berada, selamat malam dan apa kabar Anda malam hari ini. Di satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari penggunaan, maksud kami dari pembangunan daerah. Komitmennya terlihat dalam pelaksanaan Kendurisko 6 Luha Sungai Penuh di Tanah Mendapo. Mengusung tema membudayakan masyarakat adat yang beradab, ya, prosesi adat berlangsung hikmat saat Lembaga Kerapatan Adat 6 Luha Sungai Penuh menganugerahkan gelar kehormatan kepada sejumlah kepala daerah dan juga pimpinan pemerintahan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka dalam menjaga nilai-nilai adat serta membangun daerah. Wali Kota Sungai Penuh Alpin menerima gelar kehormatan adat Depati Susun Negroi Tanoh Sungai Penuh. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian menerima gelar Depati Setyo Negroi Tanoh Sungai Penuh. Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris menerima gelar Depati Amanah Negroi Tanoh Sungai Penuh. Sedangkan Bupati Kerinci Monadi menerima gelar Depati Sinaro Bumi Sakti.

Ya, informasi selanjutnya pendengar, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Bukit Savana dan Daun, Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis. Dan koordinator POSAR Kayangan Darwis mengatakan korban bernama Hamzan Wadi, 38 tahun, warga Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, yang mana korban kami evakuasi ke Puskesmas Sembalun untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Dan ia juga menjelaskan, kantor SAR Mataram menerima laporan tersebut pada hari kemarin ya, mengenai seorang pendaki yang mengalami hipotermia saat berada di Bukit Savana dan Daun.

Ya, pendengar, sedikit informasi, hipotermia ini adalah kondisi darurat medis ketika suhu tubuh turun drastis di bawah 35 derajat Celcius. Dan kondisi ini terjadi saat tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada memproduksinya, ya, sehingga mengganggu fungsi sistem saraf dan organ vital yang berpotensi fatal jika tidak segera ditangani.

Dan gejala umum hipotermia ini berdasarkan tingkat keparahannya adalah tanda-tanda hipotermia berkembang secara bertahap seiring dengan penurunan suhu tubuh ya. Kalau di angka 32 hingga 35 derajat Celcius itu ringan ya, menggigil, kemudian kulit pucat dan dingin, mati rasa, napas cepat, serta detak jantung meningkat. Kalau di suhu 28 hingga 32 derajat Celcius ini sedang, berhenti menggigil, bicara mulai melantur atau tidak jelas, gerakan tubuh kaku atau lambat, dan terjadi penurunan kesadaran. Nah, di suhu di bawah 28 derajat Celcius, kehilangan kesadaran atau pingsan ya. Pupil mata melebar, napas serta denyut nadi sangat lemah hingga tidak terdeteksi dan berisiko henti jantung. Ini adalah gejala umum tanda-tanda hipotermia berat. Baik pendengar, dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Saya Astu Andari masih menemani Anda untuk malam ini hingga ke formasi 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, menemani waktu Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya, berikut deretan lagu-lagu yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Mahal ini, peringat di mana saja Anda berada, bohongi hati ya, dan menemani Anda semuanya di malam hari ini untuk berkumpul bersama keluarga atau juga bersama orang-orang terkasih ya. Dan peringat di satu informasi saat ini, yang mana pemerintah sedang memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan kemarau 2026. Kemudian antisipasi dilakukan untuk menjaga produksi pangan dan juga stabilitas inflasi daerah. BMKG, BNPB, Kementerian PU, dan Kementan menyiapkan langkah lintas sektor. Dan strategi mencakup modifikasi cuaca, kemudian penguatan infrastruktur air, hingga pompanisasi. Kepala daerah diminta memperkuat kesiapsiagaan sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Informasi selanjutnya pendengar mengenai daripada Kementerian Pariwisata ya bersama para mitra co-branding Wonderful Indonesia hadirkan pengalaman liburan sekolah yang seru, edukatif dan bermakna. Upaya tersebut dilakukan melalui program aktivasi daring dan luring bertajuk liburan ke kampung main. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Nimade Ayu Martini mengatakan program ini merupakan upaya menghadirkan cara baru yang menyenangkan. Dalam hal ini untuk mengajak masyarakat berwisata dengan hashtag di Indonesia saja, sekaligus mengenalkan desa wisata kepada anak-anak sejak dini. Melalui liburan ke kampung main, kami ingin menghadirkan pengalaman liburan sekolah yang tidak hanya menghibur, tetapi juga edukatif. Anak-anak dapat merasakan langsung suasana kampung main sebagai ruang yang kaya akan budaya, kearifan lokal, dan nilai-nilai keberlanjutan.

Baik, informasi selanjutnya pendengar masih saya hadirkan melalui portal berita rri.co.id mengenai daripada pendaftaran beasiswa ya. Untuk Anda semuanya, informasi ini yang mana pemerintah melalui lembaga pengelola dana pendidikan LPDP kembali membuka pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 untuk tahun 2026. Ini dengan menyediakan sedikitnya 10 program beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP, Rizky Sitanopanti mengatakan, pendaftaran beasiswa tahap kedua telah dibuka sejak 30 Juni 2026.

Pendengar di mana saja Anda berada, itulah beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI ya. Saya Astu Landari pamit undur diri. Setelah ini akan ada rekan Bung Adi Putra yang akan menemani Anda untuk segmen Jambi malam ini Pro 1 RRI Jambi. Sampai jumpa dan selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat menikmati malam ini dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: جنبین من هم این
1: Kejujuran Berbuah Persahabatan, karya Koni, Aziz, dan Fauzan.
2: Zara adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan S1 di sebuah universitas yang bertempat di Kota Malang. Hari ini adalah hari pertama dirinya masuk kuliah di bangku semester 2. Zara dengan kedua temannya, yaitu Taufan dan Andri, sedang duduk mengobrol santai di halaman budaya, sebuah tempat yang sejuk untuk mengerjakan tugas, mengadakan rapat, atau sekedar nongkrong untuk mengobrol dengan teman. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 10.40, Zara, Taufan, dan Andri bergegas masuk ke ruang kelas.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Kenalkan, nama saya Tara Ulia, bisa dipanggil Bu Tara. Selama satu semester ke depan, saya akan mengajar kalian mata kuliah penerjemahan. Hari ini, saya akan menjelaskan lesson plan untuk satu semester ke depan. Lalu, saya akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Tugasnya menerjemahkan novel karya tokoh terkenal di Jepang. Kerjakan selama satu semester bersama kelompok kalian. Kemudian nanti dipresentasikan bersama di depan kelas. Nilainya saya ambil untuk ujian akhir semester.
5: Bu, izin tanya. Untuk kelompoknya terdiri dari berapa orang dan pembagiannya gimana ya, Bu?
3: Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Pembagiannya bebas, kalian bisa tentukan sendiri.
6: Wah, seneng banget kita bisa sekelompok nih. Tapi kita masih kurang satu orang lagi.
7: Aku boleh gabung. Aku lihat kalian masih bertiga.
8: Ya udah, gabung aja sini.
6: Kenalan dulu dong, nama aku Zara. Ini Taufan dan ini Andri. Kita bertiga udah temenan sejak semester 1. Kalau nama kamu siapa?
7: Aku Vino.
8: Halo, ya udah sekarang kita langsung aja mulai pembagian tugasnya deh.
5: Gas lah, aku ngerjain bagian metode sama teknik penerjemahannya deh. Ada yang mau nerjemahin novelnya?
6: Aku bisa nerjemahin novelnya. Oh iya, kita dapet teks novel Dazui Osama nih. Kayaknya banyak banget. Gimana kalau kita nerjemahinnya 2 orang aja? Jadi butuh satu orang lagi. Tapi dilihat dari teksnya ya, kayaknya butuh pengetahuan luas dan waktu yang banyak buat nerjemahin novel ini. Ada yang mau?
7: Aku mau deh.
8: Wah, yakin? Teksnya agak susah loh ini loh.
7: Iya, gak apa-apa. Santai aja. Aku bisa kok.
8: Oh, oke. Yowes, aku ngerjain bagian prosedur dan powerpointnya aja ya.
5: Oke deh, minggu depan kita kumpul lagi ya untuk kerjasama kelompok dan membahas isu-isu penting yang dibahas dalam novel ini.
6: Oke deh, jam 10 pagi di halaman budaya ya.
8: Oke.
7: Oke.
2: Zara, Taufan, dan Andri sepakat untuk menjadikan Vino anggota kelompok terakhir mereka. Mereka berempat sepakat untuk bertemu minggu depan untuk mengerjakan tugas kelompok mereka. Namun, pada hari yang dijanjikan, ternyata Vino tak bisa hadir karena ada urusan penting yang lain.
5: Halo, Ra.
6: Halo, Andri.
5: Mana nih yang lain kok belum pada datang?
6: Vino katanya ada urgensi lain yang gak bisa ditinggal. Kalau Taufan ya kayak biasa lah, paling telat.
8: Sorry, gengs. Aku telat. Lah, BTW Vino mana?
6: Vino gak bisa datang katanya, ada urgensi lain yang gak bisa ditinggal.
8: Lah, barusan dia main game Benshin Impact loh sama aku loh.
6: Main game? Tapi dia bilang sama aku hari ini gak bisa datang karena ada urgensi lain. Kamu salah lihat nickname-nya kali, coba-coba cek lagi.
8: Nih ya, aku buka ya, ada history chat-nya kok orang dia minta bantuan sama aku. Nih, nick-nya nih, Isekai Vino. Waduh. Itu orang masih online lagi, masih main di room yang tadi loh.
5: Nah, iya bener nih, ini nickname-nya. Aku juga temenan kemarin. Jangan-jangan dia bohong. Sebenarnya dia cuma malas kerjain tugas dan malah main game.
8: Waduh, itu orang nggak datang kerja kelompok kok malah main game terus ya?
6: Mungkin akun game-nya lagi dipinjam sama temennya, dan dia beneran ada urusan, makanya nggak bisa datang ke kerja kelompok kita ini.
8: Oh, nggak mungkin, nggak mungkin.
2: Setelah Taufan memergoki Vino yang sedang bermain game, Zara dan teman-temannya jadi memiliki prasangka buruk pada Vino. Namun, apakah itu yang sebenarnya dilakukan oleh Vino? Semenjak saat itu, Vino tidak bisa dihubungi. Satu bulan kemudian, Zara dan teman-temannya mencari Vino di kampus untuk menagih tugas kelompok miliknya. Namun, ternyata Vino sudah beberapa hari tidak masuk kelas. Salah seorang temannya mengatakan kalau Vino merupakan panitia di acara Isshoni Kanasimi Masho yang akan diadakan besok. Zara berpikir kalau Vino merupakan panitia acara tersebut, maka dia akan berada di acara itu. Keesokan harinya, Zara dan teman-temannya memutuskan untuk datang ke acara Isshoni Kanasimi Masho untuk menemui Vino.
5: Wah, rame banget acaranya.
6: Fokus-fokus. Tujuan kita kesini kan buat nyari Vino.
8: Sebentar. Itu kayaknya Vino deh.
6: Oh iya benar, itu Vino. Oh iya deh, coba kita samperin dulu. Hai Vin, udah lama gak ketemu. Kamu kemana aja? Di chat gak bisa, dihubungin gak diangkat, kelas gak masuk, teman-teman di kampus juga gak ada yang tahu kamu kemana.
5: Di hari kamu bilang gak bisa datang kerja kelompok, kamu malah main game dan online seharian. Kita jadi mikir kamu bohong karena males dan milih main game. Tapi setelah hari itu, ternyata kamu udah gak pernah online game lagi dan malah gak bisa dihubungin. Kamu kemana sih sebenarnya?
8: Waduh, katanya ada urusan yang gak bisa ditinggal. Gak taunya malah jadi panitia kayak begini. Kayaknya banyak waktu luang nih. Semoga aja gak lupa sama tugas penerjemahannya.
7: Sorry guys, ada alasan kenapa aku gak bisa datang di kerja kelompok kita kemarin dan malam main game. Sedangkan, dari kemarin, aku masih sibuk banget ngurusin kepanitiaan ini. Super hektik, bukan buat ngerjain tugas penerjemahan, aku juga belum sempat. Aku minta maaf banget. Tapi boleh gak aku minta tolong ke kalian buat ngerjain bagianku di tugas kali ini?
6: Udah deh, bagianmu bakal aku ganti ngerjain. Tapi sebagai gantinya, tolong kamu buat PowerPoint-nya buat presentasi akhir nanti ya.
5: Terus tolonglah, kalau kita ngechat, bales atau telepon diangkat gitu.
7: Okay, santai saja. Nanti kirimin aku ya materinya. Habis itu bakal aku buat PowerPoint presentasinya. Thanks guys.
2: Setelah mengetahui kesibukan Vino, akhirnya Zara dan teman-temannya memutuskan untuk mengerjakan bagian Vino. Namun kebaikan mereka tidak digubris dengan baik oleh Vino. Sampai ujian akhir semester mata kuliah penerjemahan, Vino kembali tidak bisa dihubungi.
5: Aduh, mana sih Vino? Katanya mau ngerjain PowerPoint, tapi sampai waktunya presentasi malah nggak datang. Mana nggak bisa dihubungin lagi?
8: Yaelah, dipikirin amat. Uang PowerPoint-nya aja udah aku buat, biarin aja dia mah.
6: Ya, kita presentasi bertiga aja.
2: Beberapa menit sebelum presentasi, Vino tiba-tiba datang ke kampus dan berkata ingin mengikuti presentasi.
7: Maaf ya, baru muncul lagi. Ada banyak kendala, jadi aku gak sempet ngubungin kalian.
6: Iya, gak apa-apa kalau kamu gak bisa ngubungin kita. Tugas-tugasmu juga udah kita kerjain semua. Tapi kenapa kamu tiba-tiba muncul jadi presentasi?
7: Aku tahu kalau aku gak tahu diri banget. Tapi aku benar-benar harus lulus di mata kuliah ini. Aku ingin ikut presentasi hari ini, karena kalau tidak, aku gak bakal dapat nilai.
6: Kamu gak ngerjain apa-apa, tapi pengen dapat nilai. Hah?
8: Kamu ini kenapa dah? Kelakuanmu ngerugiin kita banget, tau gak? Kita jadi keteteran harus ngerjain bagian kamu, udah gitu nyariin kamu juga lagi.
5: Sebenarnya kendalamu apa sih sampai ngilang kayak gini? Apa alasanmu masih bisa kami toleransi? Coba jawab.
8: Yaudah deh, coba jelasin.
7: Aku butuh uang untuk bayar kuliah, jadi aku sibuk kerja dari kemarin-kemarin.
5: Bukan berarti kamu kerja, terus malah jadi beban buat kelompok.
6: Bener, itu namanya gak tanggung jawab.
8: Beneran deh, kita nyasar sekelompok sama kamu. Aku gak mau nerima alasan kamu lagi, soalnya sih itu alasan mulu sih. Kita yang ngerjain semua tugas. Pas was malah tinggal datang presentasi doang. Nyusahin tau gak?
7: Tolong dengerin aku dulu. Aku minta maaf karena kelalaianku. Kalian jadi yang kena imbasnya. Aku ngakui kalau aku emang gak berhak ikut presentasi karena aku gak ngerjain apa-apa. Tapi aku punya alasan dibalik ini semua.
5: Yowes, apa sih masalahmu? Apa? Emang apa?
7: Sebenarnya aku tidak bisa datang ke kerja kelompok pertama kita karena ayah dan ibuku bertengkar di rumah. Aku memutuskan untuk tidak kemana-mana karena hatiku kacau dan moodku hancur. Aku bermain game sebagai pelarianku. Tapi ternyata game tidak banyak membantu. Suasana rumah masih terus mempengaruhi suasana hatiku. Aku tidak nyaman berada di rumah. Akhirnya aku mencari kegiatan di luar rumah dan mengikuti sebuah kepanitiaan di kampus untuk menyibukkan diriku agar aku tidak teringat suasana di rumah. Sejujurnya, aku berniat menghubungi kalian setelah menemuiku di acara kemarin. Tapi sepulangnya aku dari acara itu, aku mendapat kabar dari ibuku kalau kedua orang tuaku memutuskan untuk bercerai. Karena keadaan ekonomi kami juga ikut menurun, aku diminta ibuku untuk bekerja agar bisa mencari nafkah dan membiayai kuliahku. Aku mohon maaf karena sudah merugikan kalian juga.
5: Waduh, berat sih. Harusnya dari awal ngomong dong. Kan jadi bisa memahamin gitu kita dari awal.
6: Bener. Kalau tahu ceritanya kayak gini, kita gak bakal semarah ini, Vin.
8: Harusnya bilang sih dari awal. Siapa tahu aja kita bisa bantu juga. Yaudah deh, sekarang gak usah dipikirin lagi. Kita presentasi dulu. Vin, kamu baca bagianku yang ini ya.
7: Kalian mau maafin aku. Aku beneran boleh ikut presentasinya, guys.
6: Beneran. Yang penting sekarang kami tahu alasan kamu menyalahkan kayak gini kenapa. Dan kamu juga udah minta maaf kan. Yang penting kamu bisa belajar dari kesalahan kamu ini dan gak ninggalin tanggung jawabmu lagi. Karena kamu masih punya orang-orang terdekat yang bisa kamu mintain tolong, Vin.
5: Nah, bener tuh. Ngilang juga gak akan nyelesain masalah. Malah bikin kelompok kita jadi kebingungan kan.
8: Tapi kalau mau mabar ya boleh aja sih. Asalkan jangan jadi beban kayak kelompok penerjemahan sekarang.
7: Makasih banyak. aku benar-benar minta maaf.
6: Udah, gak apa-apa. Yuk kita persiapan aja buat presentasi.
5: Gas.
8: Yowes lah.
6: Yuk.
7: Yuk.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan. Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di sepadan. Nah, malam hari ini dan baru saja berlalu lagu Ipang dan juga Slang, Rido Slang tentang cinta katanya. Iya, pendengar di mana pun Anda berada, kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di sempatan malam hari ini sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Iya, buat Anda pecinta Ruang Rindu, tepat nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, nanti Anda dapat gabung juga bersama di telepon kami di 08 11 67 07 8850. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran kami di stasiun Relief Pro 1 di Morobungo 99,4 MHz dan juga Sarolangun 95,8 MHz, Bangko ini 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, kembali masih dan informasi, video viral Gunung Anak Krakatau meletus dipastikan hoax. Badan Geologi Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral SDM memastikan video yang memperlihatkan erupsi Gunung Anak Krakatau merupakan informasi palsu atau juga hoax. Sebelumnya di berbagai medsos ini viral video gunung api yang meluas ini seolah-olah diambil dari atas kapal. Ya, demikian disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Badan Geologi Helana Saria dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu 5 Juli 2026. Ya, mantengan hasil verifikasi teknis menunjukkan video berdurasi kurang lebih dari 1 menit tersebut. Ini bukan merupakan rekan aktivitas erupsi terkini Gunung Anak Krakatau saat Selat Sunda. Video yang viral itu memperlihatkan sedikitnya 2 orang terekam letusan Gunung Merapi, di mana dalam video itu disertai kilat cahaya saat berada di atas sebuah kapal. Berdasarkan data pemantauan Badan Geologi, aktivitas Gunung

Anak Krakatau dalam beberapa hari terakhir hanya mencatat dua kali erupsi kecil, ya ini pada Kamis 2 Juli pukul 14.05 waktu Indonesia Barat dan juga Jumat 3 Juli pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Kedua erupsi tersebut menghasilkan kolom abu setinggi 200 meter di atas puncak. Nah, selain meluruskan informasi mengenai video viral, Badan Geologi juga membantah isu yang menyebut radius rekomendasi aman telah diperluas menjadi 5 km. Lana menegaskan rekomendasi resmi untuk status level 3 siaga tetap berada pada radius 3 km dari pusat erupsi. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang video viral Gunung Anak Krakatau meletus dipastikan hoax, Anda dapat membaca di rri.co.id. Informasi berikutnya, Kemen PPPA mendorong anak menjadi penggerak perubahan iklim nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kemen PPPA ini mengajak anak dan juga generasi muda untuk menghadapi krisis iklim. Salah satunya melalui aksi nyata menjaga lingkungan secara berkelanjutan bersama masyarakat. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Wilayah 1 Kemen PPPA Devinia Pradika ini menegaskan anak bukan hanya terdampak perubahan iklim tapi juga berperan strategis menghadirkan solusi berkelanjutan. Dan juga pasalnya peran anak dinilai penting mendorong aksi nyata meningkatkan dan juga meningkatkan kesadaran lingkungan serta memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim. DP menjelaskan krisis iklim berdampak langsung terhadap anak melalui banjir, cuaca ekstrim, kekeringan serta pencemaran yang mengganggu kesehatan. Menurut DP, menjaga lingkungan berarti melindungi hak anak hidup sehat, belajar nyaman dan juga bermain aman serta tumbuh secara optimal. DP juga mengatakan Indonesia memiliki sekitar 79 juta anak atau hampir sepertiga dari total penduduk. Di tingkat global, UNICEF memperkirakan sekitar 1 miliar anak tinggal di wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ia juga mengajak anak dan juga orang muda mengurangi plastik sekali pakai, memilah sampah, menghemat air dan listrik, menanam pohon, serta mengajak keluarga dan lingkungan sekitar melakukan hal serupa demi kelestarian lingkungan bersama. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Kemen PPPA dorong anak menjadi penggerak perubahan iklim nasional, Anda dapat membaca di rri.co.id. Ya, buat Anda ingin mengenang seseorang yang dikasih dan juga dicintai, kita simak lagu berikut ini dari Chris Patih dengan Mengenangmu.

0: Sobat RRI.
1: Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Ya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tuanai Purwokerto Jambi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kembali musik dan informasi, pemerintah tegaskan program cetak sawah untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Ya, pemerintah terus mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional melalui pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar. Saat ini Papua Selatan menjadi epicentrum pengembangan kawasan pangan baru nasional. Upaya pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar mulai dari pembukaan lahan atau juga cetak sawah, ini penyediaan alat dan juga mesin pertanian. Selanjutnya juga pembangunan infrastruktur pasca panen dan juga disiapkan untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan salah satu program untuk pembangunan kawasan pertanian modern adalah cetak sawah. Menteri Arman menegaskan program cetak sawah merupakan aspirasi dari kepentingan masyarakat. Dan juga pemerintah telah mengembangkan program cetak sawah di atas lahan seluas 83.030 hektar. Dari total tersebut, Papua Selatan menjadi wilayah pengembangan terbesar dengan 48.934 hektar lahan cetak sawah. Selanjutnya, dari total lahan yang menjadi pengembangan program cetak sawah tersebut, diantaranya 53.499 hektar optimalisasi lahan atau juga hampir 100.000 hektar kawasan produksi pangan yang disiapkan sebagai lumbung pangan masa depan Indonesia. Dan juga pemerintah mengalokasi anggaran sebesar 1,3 triliun pada 2026 untuk mempercepat pengembangan kawasan tersebut. Angka tersebut digunakan untuk membangun berbagai sarana dan juga prasarana pertanian, mulai dari penyediaan benih unggul, alat mesin pertanian, dan juga alsintan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang pemerintah tegaskan program cetak sawah untuk kesejahteraan masyarakat Papua, Anda dapat membaca di rri.co.id. Informasi berikut ini, Real Madrid resmi rekrut Denzel Dumfries jadi dari Inter Milan. Ya, Real Madrid secara resmi mengumumkan penandatanganan Denzel Dumfries ini dari Inter Milan dengan biaya 20 juta euro. Dia diikat kontrak 5 tahun hingga Juni 2030. Dumfries, 30 tahun, ini baru menyelesaikan musim kelima di Inter setelah mewakili Belanda di Piala Dunia 2026. Bek kanan ini sebelumnya bermain untuk Sparta Rotterdam dan juga Herenveen dan juga PSF sebelum bergabung dengan Inter. Dumfries juga menjadi wajah baru ketiga di pertahanan Madrid setelah Ibrahim Konate bek tengah dan juga Marc Cucurella bek kiri. Dan juga Bernardo Silva yang dikonfirmasi sebagai penguat lini tengah di bawah asuhan Jose Mourinho. Real Madrid membayar klausul pelepasan Dumfries untuk diperbarui 2024 dan juga berlaku hingga 2028. Dumfries juga akan memperkuat sisi kanan pertahanan Madrid musim depan dan juga kehadirannya diharapkan membawa pengalaman dan juga kualitas lini belakang. Madrid aktif di bursa transfer musim panas dengan 4 rekrutan baru dan juga Mourinho membangun kembali skuad dengan pemain-pemain berpengalaman. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu. Nantinya Anda dapat gabung bersama nantinya di telepon kami di 0811-6707-8850. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya. Layanan darurat digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal yang sedang terjadi, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di Indonesia, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat seperti 112 sebagai nomor panggilan darurat terpadu, atau layanan khusus seperti 110 untuk kepolisian, 113 untuk kebakaran, dan 119 untuk ambulan atau layanan medis. Saat menghubungi layanan darurat, sampaikan informasi dengan jelas, lokasi kejadian, jenis kejadian, dan kondisi korban jika ada. Hindari melakukan panggilan palsu atau main-main, karena dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nomor darurat bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Satu panggilan yang tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa seseorang.
1: Makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keluar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

0: Hai Pringadi, mana berada, apa kabarnya di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dengan tema kita, yaitu pengalaman merupakan pelajaran berharga, atau juga pengalaman adalah guru terbaik. Memang tentunya sangat tepat, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Keduanya membentuk cara kita memandang dunia, memperluas wawasan dan juga mendewasakan diri agar lebih bijak dalam mengambil keputusan di masa depan. Nah, apakah ada pengalaman spesifik seperti dalam pekerjaan, hubungan atau juga keputusan hidup yang sedang Anda pikirkan atau juga refleksikan pelajarannya? Ya, di teleponnya Bang Adi nantikan di 0811-670-7885-0. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Halo, malam.
1: Halo, Bang Adi.
0: Halo.
1: Oh, udah dengar ya, dari suara.
0: Enggak ada suara tadi.
1: Ini baru aja Bang Adi.
0: Iya, apa kabar, Bang Abdullah?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat Bang Adi.
0: Alhamdulillah, gitu ya. Hujan tadi ya, enggak?
1: Enggak, hujan gerimis, cuman Bang Adi enggak jadi. Alhamdulillah, belum kuat tapi enggak jadi.
0: Iya, minimal ada sebagian hujan juga, gitu. Karena dua hari kemarin kan enggak ada hujan, gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, deh.
1: Ngomong apa kita?
0: Tema, halo?
1: Ya.
0: Tema kita ini pengalaman merupakan pelajaran paling berharga gitu. Jadi
1: wah, iya nyalah pengalaman emanglah Bang Adi.
0: Banyak mengajarkan kita.
1: Pengalaman yang berharga, ya. Karena dari pengalaman yang apa lalu itu apa-apa itu jadi pengalaman, jadi guru yang sangat berharga lah gitu Bang Adi.
0: Iya. Karena itu tidak dapat di apa ya, di bangku sekolah, tapi juga dapat di tempat-tempat lain yang tentunya menjadi pengalaman yang paling berharga untuk kita semua gitu ya.
1: Iya, karena itu langsung berjalan, langsung di praktek gitu Bang Adi. Iya, bukannya
0: teori. Enggak ada teori-teorinya gitu, kan? Gitu ya, langsung praktek semuanya.
1: Itu lebih bagus Bang Adi daripada teorinya aja gitu, tapi praktek enggak ada, lebih cepat praktek Bang Adi.
0: Tapi bagusnya memang dua-duanya sambil seiring sejalan gitu.
1: Iya, garing berkaitan memang Bang Adi, tapi kalau kita teori praktiknya masih dan kalau kita praktek di dulu kan bisa paham juga Bang Adi karena sudah terbiasa gitu kan.
0: Iya makanya ada orang juga mengatakan orang bisa karena biasa gitu kan.
1: Iya gitu Bang Adi, betul kan, karena terbiasa. Karena walaupun dia biasa sekolah Bang Adi, kalau dia tidak sekolah apa-apa, misalnya tidak komputer, tidak sekolah, tapi dia kalau sering megang itu, sering itu saya tahu juga
0: gitu, tahu Bang juga gitu ya. Iya, misalnya ya,
1: karena dia sudah teori gitu kan.
0: Ya, praktek dia langsung prakteknya gitu ya. Oke.
1: Karena bikin sedikit dia pasti akan tahu.
0: Iya.
1: Kamu kayak kita lah biasa di rumah, misalnya kita di sekolah kita ikut orang Cina gitu kan. Lama-lama kita bisa bahasa Cina Bang Adi gitu.
0: Iya lah.
1: Padahal sekarang kita nggak tahu kan, kalau karena dengar ya kita tahu sendiri kita.
0: Iya.
1: Kita lah dia kan teori kan masing. Ada bertemu tidak pelaksanaan
0: belum tutup warungnya,
1: ada tamu nih.
0: Ada tamu.
1: Apa Bang,
0: siapa
1: yang di Palima?
0: Wah, mantap. Iya. Sinta ya,
1: ada nih.
0: Woi, sombong dianya gitu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sombong
2: kabar
0: banget.
2: Kabar Bang Adi.
0: Kabar baik, enggak pernah telepon Bang Adi lagi gitu ya.
2: Biasalah sibuk.
0: Iya.
2: Bang Adi sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat gitu ya.
2: Tapi sering monitor kok Cinta di sini.
0: Iya. Jadi sudah tinggal di situ ya di Haji Ibrahim ya, belum?
2: Bang?
0: Dadah. Lewat.
2: Di sini. Enggak lah, cuma silaturahmi Bang Adi.
0: Oh iyalah, silaturahmi itu. Iya, membuat kita sama siapa aja? Ke sana.
2: Enggak enggak sama temanku berdua.
0: Oh iya deh. Itu
2: nanti Bang kalau sendirian nanti pulangnya sama siapa?
0: Iya iya, Bang Abdullah tuh temanku dari kecil tuh.
2: Oh iya, Bang iya. Abdullah ada cerita juga.
0: Ada cerita kan, sering main tuh di kolam di belak, di bawah itu. Iya kan?
2: Iya, iya.
0: Iya.
2: Karena kan selama ini kan cuma kenal Bang Abdullah cuma di udara aja, suka nyamperin cinta.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Bang Adi itu kenal baik banget gitu dari dulu lah, dari kita bujang-bujangan, teman main gitu kan.
2: Iya.
0: Terutama kakaknya tuh, Bang Budi.
2: Padahal Sinta tadi cuma diem-diem aja, malah dibilang ada tamu.
0: Ya gak apa-apa. Gak jualan hari ini, nah.
2: Apa Bang?
0: Biasa jualan ya, enggak.
2: Apa Bang Adi?
0: Biasa jualan ya, katanya.
2: Iya, tadi lagi libur.
0: Oh lagi off gitu ya, iya, iya.
2: Iya, kita liburnya 2 minggu sekali.
0: Oh iya, tiap hari Minggu ya.
2: Enggak kebetulan maksudnya tuh bukan datang hari Minggu sih, tergantung pas waktunya 2 minggu ya hari apa gitu.
0: Ini oh,
2: pas
0: gitu.
2: Dapat hari Minggu.
0: Iya. Oke deh kalau gitu.
2: Masa dekat loh dari Persatu Bang Adi?
0: Hah?
2: Hampir. Boleh tempat lapak kita?
0: Boleh dong. Tempat lapaknya di mana Bang Adi? Enggak tahu
2: iya,
0: tempatnya.
2: Iya, di Simpang Gos, di Simpang Gos.
0: Gos Kambang.
2: Iya, di Simpang Gas Kambang.
0: Oh, di situ. Kemarin katanya di Palima.
2: Iya, di Simpang 4 Gas.
0: Oh, gitu. Iya, tahu Bang Adi tiap hari lewat situ tuh.
2: Yang udah pernah kesini Bang Rudi.
0: Oh, gitu.
2: Bang Firman.
0: Iya. Ah.
2: Ah, terus katanya Mbak Wulan mau datang juga, tapi nggak datang.
0: Aisyah, nantilah besok Bang Adi main lah ke sana. Dari jam berapa? Dari jam berapa ke jam berapa biasanya?
2: Ya, kita sampai buka jam 10 sampai jam 8.
0: Oke, siap kalau gitu.
2: Sehat-sehat selalu ya Bang Adi.
0: Oke, siap.
2: Ini lagunya apa aja nih, lagunya?
0: Oh ya, lagunya sudah Bang Adi siapkan. Ini ada Ahmad Akbar dengan saksi gitar tua. Ada Widuri, ada juga Berikan Daku Harapan. Ada juga Usah Kau Harap Lagi, Charles Tagalung. Ada Ikang Fauzi dengan Jangan Main Api. Ada juga Kelinci ini, ada Titi DJ, ada juga lagu Untukmu, ada Hidup Tiada Berarti.
2: Untukmu dari siapa?
0: Yang mana?
2: Untukmu.
0: Untukmu?
2: Dari siapa?
0: Lagu Untukmu dari Edi Siletonga.
2: Itu aja deh coba.
0: Oke deh.
2: Lagu ini lawas semua tuh.
0: Iya.
2: Apa Bang Adi?
0: Malam hari lagu-lagu lawas semuanya.
2: Oh, keren.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya Bang Adi.
0: Oke,
2: sehat selalu. Ini panggilan dari Bang siapa? Bang Abdullah katanya suruh Cinta yang request lagu.
0: Oh siap, oke deh. Yo. Okay.
2: Ditunggu ya Bang Adi.
0: Yo siap, salam untuk semuanya ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Abdullah gitu dan juga Cinta di Palima gitu yang lagi main ke rumah Bang Abdullah gitu ya. Selamat jalan-jalan gitu ya. Bang Kadir CS nih, apa kabarnya juga malam hari ini? Halo, malam.
3: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Baik-baik saja. Bagaimana kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik juga. Hujan enggak tadi, Bang?
3: Hah?
0: Hujan enggak?
3: Enggak.
0: Enggak
3: ini. Hari hujan apa?
0: Lumayan hujan juga tadi. Tempat kan apa tuh, mendungnya woi rata banget gitu kan.
3: Jam 3-4 tadi ya kan?
0: Iya jam 3-4, aku kan mau ini ke Telanai gitu. Wah, tapi di jalan itu nggak hujan sih, tapi sampai di Telanai hujan. Pas di ke rumah hujan, tapi sudah berhenti semua hujannya gitu.
3: Iya, waktu duduk-duduknya dengar aku.
0: Iya, hujannya hujan jalan aja, hujan lewat.
3: Nah itu lewat tikungan deh Pak Gari.
0: Iya. Iya, itu Bang Abdullah sama Sinta tuh lagi, Sintanya lagi main ke rumah Bang Abdullah katanya.
3: Oh iya, karena apa? Bercakar Maria lah ya.
0: Iya.
3: Bercakar gurau, kita lagi sama Indri Juara ya kan?
0: Iya. Ini tema kita malam hari ini, pengalaman merupakan pelajaran paling berharga gitu.
3: pengalaman pelajaran paling berharga ya betul Bang Adi.
0: Iya.
3: Ya karena dengan kita ada pengalaman, kita bisa mengetahui sesuatu dan lain hal yang kita nggak kita ketahui ya kan.
0: Iyalah.
3: Tapi kalau nggak punya pengalaman di bidang itu, jangan ngapain ya, betul. Kesehatan aja ya.
0: Iya.
3: Kalau kita nggak tahu. Bagaimana kalau tidak diterangkan dokter, kita nggak tahu ya kan?
0: Betul.
3: Dengan pengalaman-pengalaman yang kita tempuhi, yang kita alami, yang pernah kita rasakan, oh kalau sakit ini begini.
0: Ini obatnya, begini. Ini apanya gitu ya. Iya.
3: Nah dengan pengalaman itu yang tahu.
0: Iya.
3: Beda dengan para ilmuwan, kalau ilmuwan dia penelitian ya kan? Kalau kita peneliti, tapi itu yang kita lalui baik.
0: Ya sebenarnya itu penelitian apa ya? Penelitian sehari-hari lah kita juga gitu kan?
3: Nah gitu.
0: Pengalaman itu kan sebagian juga. Oh kalau sakit ini sakit gigi obatnya ini, ya kan? Ada juga teman-teman juga berbagi ilmunya juga. Oh ini loh obatnya, ini loh caranya gitu kan? Jadi kita tahu lah dari pengalaman-pengalaman orang itu tentunya menjadi pelajaran juga. Oh ini dong.
3: Aku masih kecil di kampung itu di apa namanya ada peseban duduk-duduk malam kan. Nah aku paling sering nongkrong dengan orang-orang tua itu mengaji. Orang tua itu mengira ngapa kau anak kecil sering sini anak-anak kau orang tua main sekolah enggak atau sini aja. Dengar cerita mereka sama mereka itu aku menarik mengaji.
0: Iya betul.
3: Menarik. Kadang mereka cerita tentang penjajahan dulu, Bang Adi. Kadang mereka cerita tentang perkebunan. Kadang mereka tentang cerita masjid itu.
0: Iya.
3: Masjid itu, Bang Adi. Jadi dengan cerita-cerita mereka itu, aku gali, aku suka lagi, ya kan?
0: Yeah.
3: Aku cerita pada orang yang lebih tahu. Ya memang betul, memang adanya gitu katanya. Jadi, walaupun kita apa nggak ada alumni, tapi kita bisa bercerita dengan siapa saja, Bang Adi.
0: Iya, sama dengan Bang Adi dulu juga waktu kecil-kecil tuh sering duduk sama orang-orang yang paling tua, orang dewasa lah gitu. Termasuk anak-anakku juga sekarang ada yang cowok itu ikutan.

0: mereka itu mantan Pasirah, atau bahasa dosen kami itu bahasa Pasirah, pejabat dulu kan?
1: Iya.
0: Dia mengerti ada dua bahasa yang diketahuinya, bahasa Belanda sama bahasa Inggris. Orang itu pintar banget, tapi dia datang dengan aku. Ngapa Pak? Aku bilang, Pak Karim namanya. Dia bilang, mengatasi ada masalah gini-gini. Masalah apa? Eksternal desa ya kan? Bukan dalam desa-desa lain, tapi bersangkutan aliran sungai itu Bang Adi. Dicemari dengan top ini, apa orang nubo ikan itu Bang Adi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan katanya kan? Cerita-cerita, jadi apa seorang datang, apa-apa cerita sama Kadir tuh kan? Coba sharing katanya kan? Ya, saya mengerti. Maksudnya begini, katanya tidak ada pihak yang disakitkan, tidak ada pihak yang terlukan, menemui jalan apa yang terbaik yang harus kita lalui. Sampai ke meja awal, Bang Adi.
1: Karena pengalaman itu, dari pengalaman, dari cerita, dari ini, kita cepat lebih mendewasakan diri, gitu kan? Jadi, ya kita bisa berbagi solusi, gitu, untuk menyelesai permasalahan, keputusan hidup, atau juga hal-hal lainnya juga, gitu ya.
0: Karena waktu itu sampai ke meja hijau, aku tanya, ada orang saksi itu sanggup bersumpah, tapi kata-kata sumpahnya direkam. Apa kata-kata sumpahnya? Saya berjumpa, apa kayak orang kayak lor ngomong bersumpah itu berjumpa, katanya dia dah bilang saya ngomong ini bohong Pak, semua orang. Isi orang itu kalau ngomongnya bisa, gitu. Jangan dibuat saksi. Jadi dibatalkan dua saksi yang banyak dibatalkan.
1: Iya.
0: Ada yang ngomongnya dengan keadaan gitu, mana bisa dipercaya? Nah, itulah Bang Adi cerita pengalaman.
1: Siap, oke deh. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada saksi gitar tua, ada Widuri, ada juga berikan daku harapan, ada.
0: Gitar tua kata Bang Adi tadi.
1: Oh ya, gitar tua gitu ya, Ahmad Akbar. Saksi
0: dari siapa?
1: Saksi gitar tua dari Ahmad Akbar.
0: Saksi gitar tua ya?
1: Iya.
0: Itu aja Bang Adi.
1: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
0: Buat Bang Adi, malam itu sukses selalu ya. Buat Abdullah bersama rekan-rekannya, 35 bersama rekan-rekannya. Selamat berkunjung berjalan-jalan Ria lah ya.
1: Oke.
0: Semoga menemu cerita-cerita yang baru dengan pertemuan itu Bang Adi.
1: Iyalah, berbagi pengalaman.
0: Dapat cerita-cerita yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru. Walaupun kita sudah dewasa, ada lagi yang tidak kita ketahui Bang Adi.
1: Betul. Iya. Oke.
0: Pokok-pokok berarmarkan ya. Buat yang dari jauh sudah lama gak dengar suaranya, ada Bu Prida di Palu ya.
1: Betul, ada Ibu Parida.
0: Palu, Bu Prida. Dalam Makassar, Ayu Meluku Tengah ya. Mengajuk pengalaman apa sudah pulang.
1: Iya.
0: Bang JJ, Bang Simon, Mas Anto, Kang Sule ya. Atau Kijan pun pengaran cinta, Veronica di Transito. Buat siapa tuh yang cukup mematia ya. Juli di Bajubang. Buat siapa tuh? Alpiadi Veronica di Transito, siapa yang satu? Kirusli ya.
1: Buat semua-semuanya gitu ya.
0: Buat semua-semua malam-malam lah.
1: Oke, okay, siap.
0: Buat Bang Adi, malam sukses selalu. Terima kasih.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bang Kadir CS, silakan aja untuk gabung kembali di teleponnya 0811-6707-8850. Bang Juli, apa kabarnya juga? Mas Pur, apa kabarnya di pompa air gitu ya? Buat semua-semuanya yang lagi pada monitor juga gitu ya. Ada Bunda Yani juga, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Bang Rudi di Sengeti, Ramlan, Arman gitu ya di Tunas Mudo. Ada juga Mang Ajum gitu ya.

Ya, Bu Anita juga di Sungai Toman, apa kabarnya? Ada Putra Banten, Andi Muksin gitu ya. Andi Cakra.

Nata, ada juga Beno, ada Juli gitu ya, ada Uji gitu ya. Ya, buat semua-semuanya yang lagi pada monitor, monitor aja. Dan pendengar, kita simak terlebih dulu lagunya dan tetap aja di sini.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
5: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
6: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
5: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
6: Nanti aja lah, Bu.
7: Oh, no.
5: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
8: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
6: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan ah.
5: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
9: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

0: tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, ibu, kok buang sampah di situ?
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
0: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari dua orang, memulai pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
2: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
3: Kak, mau keluar kan?
0: Iya, Dek. Emang kenapa?
3: Beliin aku ayam geprek dong.
0: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
3: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak. Kak,
0: biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar. Malu tahu? Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
3: Iya, Kak. Aku ulangi nih. Kak, tolong ya. Aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
0: Nah, itu dong.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, tentunya pengalaman adalah guru terbaik. Memang sangat tepat, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Keduanya membentuk cara untuk memandang dunia. Dan juga memperluas wawasan dan juga mendewasakan diri agar lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ya, di 0821 0811 67 07 8850.

Iya, tentunya selain guru secara fisik mengajarkan ilmu kepada kita, ternyata pengalaman adalah seseorang dalam kehidupan juga merupakan guru yang sangat berharga. Ya, dengan pengalaman orang akan ingat dengan apa yang dialami dulu, apakah itu baik atau juga buruk, dan juga jadikan pelajaran bagi diri kita untuk membuat atau juga untuk mau berbuat kebaikan. Ya, banyak orang yang berhasil dan sukses di berbagai bidang selain karena jasa guru-gurunya, namun tidak sedikit pula keberhasilan juga karena dia mau belajar dari pengalaman hidupnya.

0: gak diterima di teleponnya. Halo, malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Agus?
1: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Ha, lagi ngapo kok?
1: Kok lagi dengan Ramadi ke pengalaman dengan apa? Pengalaman lebih baik daripada kegagalan awak ni.
0: Yo, pengalaman tu adalah ilmu juga terbaik.
1: Yo, ilmu yang terbaik di apa dah Agus dah mandi. Agus dulu pengalaman Agus dulu nak badi lah pernah cerita dulu eh dah.
0: Yo, yo.
1: Agus kan dulu di kerja di mantan operator SPBU dulu mandi.
0: Tu. Mm-mm.
1: Itu pengalaman Agus kan mandi. Kegagalan Agus tu penyesalan Agus sih buat kegagalan Agus. Agus off sendiri mandi itulah. Kegagalan Agus jadinya ya.
0: Tapi jangan putus asa ketika gagal.
1: Iya, Wadi, jangan putus asa lah, Wadi. Iya, gitu kan? Kini di rumah lah, Wadi. Apa yang ada kebuan, ada usaha, nolong kakak, kan? Itulah gini, Wadi.
0: Iya. Nah, kita belajar dari pengalaman kegagalan, bagaimana kegagalan ini sudah terjadi. Kita harus berubah dan juga mencari yang terbaik untuk bisa menjadi yang terbaik tentunya gitu ya.
1: Iya, Madi. Di situlah Agus baru tahu kegagalan Agus di Madi, yo.
0: Iya.
1: Tiba-tiba dengan Agus, tiba penyesalan dengan Agus tu, Madi.
0: Iya, tapi jangan nyesal terus. Kita kan masih muda.
1: Tidak, kalau nyesal terus sudah tiba. Tiba orang ada main ke rumah kan enggak? Ngapo lah mau Gus mengundurkan diri Gus ya?
0: Iya.
1: Nah, itu kan aku dibilang orang itu kan jadi semangat, jadi itu pikir Gus jadi mandi.
0: Jangan dipikiri, karena jangan terlalu banyak dipikir. Kita berusaha yang terbaik, cari pula pengalaman.
1: Iyo.
0: Pengalaman tadi.
1: Iya, mandi.
0: Dikembangkan lagi.
1: Iya, mandi.
0: Apa yang nak dikerjoin gitu nah.
1: Ya lah. Berarti 17 tahun kamu mengabdi situ Gus ya?
0: Oh.
1: Kan berarti 17 tahun masa mengundur diri kau tu ya? Kata teman lo kan.
0: Iya.
1: Tegak kegagalan awak tu penyesalan awak di bonyo tu.
0: Iya.
1: Penting awak lah tahu ada pengalaman awak di situ kan lah dulu kan tu.
0: Iya. Dadut nak nyoba, anu cari tempat lain untuk ininya.
1: Iya, Pak Di. Aku usaha juga tu, Pak Di. Sampai diambil di rumah, nolong-nolong kakak kan dah tu. Punya di rumah tu, aku usaha juga, Pak Di. Lah banyak juga apa Agus. Apa Agus kan lamaran ke Agus ke situ-situ kan.
0: Iya.
1: Tapi belum ada panggilan kan sebab belum ada buka kan.
0: Iya.
1: Kita tunggu aja kan, kita nunggu baik kan orang misalnya ada telepon kan baru.
0: Ayolah.
1: Iya, Madi.
0: Yo. Ayolah lagunya lah Bang Adi siapkan, ada ini Widuri, ada juga Berikan Dakwah Harapan, ada Usah Kau Harap Lagi, ada juga
1: gimana? Berikan Aku Harapan dulu, Adi.
0: Oke, iyalah. Lagunya buat sama.
1: Berikan Aku Harapan, karena Agus kan berharap ini kan. Ibarat non lagi nunggu-nunggu juga kan berharap, Pak Wadi.
0: Ayo.
1: Iya, Madi.
0: Ayolah. Lagunya buat sama, Agus?
1: Salamnya, Madi. Salamnya yang pertama buat Madi. Semoga selalu pokoknya doa bapak surga Madi, yo. Datu di Morobungoko, dalam salamnya Bang Jiji, datu Bang Yoga.
0: Yo.
1: Datu Bang Kodir, diwakil sama Bang Jiji atau Bang Yoga, Bani.
0: Yo.
1: Yang di Jambi itu Bang Amblan, datu Bang Simon. Datu Bang Kadir CS, Bang Abdullah. Datu Bang Suli, datu Bang Juli. Datu pokoknya Agus salam semua lah Madi, dapat salam dari Agus Madi.
0: Siap.
1: Dapat salam semua ya Bang Madi.
0: Yo, siap.
1: Bang Madi, terima kasih atas waktunya Madi.
0: Yo, sama-sama Agus.
1: Yo, assalamualaikum Madi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Agus di Marubungo. Belakang Bang Agus, silakan aja untuk gabung kembali di teleponnya di 0811-670788-50. Ya, pengalaman itu terbaik, guru terbaik yang tak pernah lelah mengajarkan arti kehidupan. Nah, setiap kesalahan atau juga kesuksesan yang pernah kita lalui adalah pelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dan juga tangguh di kemudian hari. Ya, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Dari Albert Einstein. Ya, pengalaman adalah guru terbaik. Tapi pengalaman yang direfleksikan yang dapat menjadi guru terbaik. Tanpa pengalaman, pemahaman, dan juga pengalaman tidak akan terjadi. atau juga menjadi guru. Ada juga pepatah klasik mengatakan, pengalaman adalah guru dari segala hal. Tetapi orang yang bijak adalah ia yang belajar dari pengalaman tersebut. Dan juga jadikanlah setiap duka sebagai pelajaran dan setiap suka sebagai penyemangat. Karena semua proses itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

0: Dan mendengar di mana pun Anda berada, tentunya pengalaman menjadi satu di antara modal paling penting bagi orang yang ingin sukses gitu ya. Dan juga dalam menggapai impian. Banyak orang yang berhasil karena memiliki banyak pengalaman. Mereka telah belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Kebanyakan orang-orang sukses telah melewati pengalaman yang pahit dan juga menyedihkan. Namun mereka mampu bangkit dan membangun kehidupannya lebih baik dari setiap bongkahan pengalaman pahit. Ya, Bang Adi Terima, halo malam.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Wah, udah lama udah niter Bang Adi, Bang iya. Yoga.
0: Pak. Oh, iya, apa kabar Bang Yoga?
1: Alhamdulillah baik Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Iyo, kemana ya Bang?
1: Semacam itu lah, nanti makan Bang.
0: Iya.
1: Sibuk petani terus.
0: Wah, mantap. Kebun apa sekarang kita Bang?
1: Karet mesawit lah.
0: Iyolah. Pokoknya jadikan itu pelajaran hidup yang paling berharga gitu ya.
1: Iya kan? Iyolah Bang Adi.
0: Ya, tidak semua orang bisa belajar juga. Misalnya dodos sawit itu bagaimana caranya. Aku aja gak bisa loh. Sudah tuh cara deres karet gitu kan. Aku pengen belajar banget gitu ya. Tapi
1: kalau DTT itu belajar nian tuh Bang Adi. Kalau deres itu ukuran pulau. Kalau gitu orang-orang biasa ini masih kadak lah.
0: Sampai ke tulang-tulang, ke batang-batangnya keno ya kan.
1: Iya, sampai ke dandan Bang Adi.
0: Rusak dia
1: ribuannya.
0: Boleh lah deres.
1: Itu pun macam kalau deres tu mandi pakai ukuran pulo.
0: Iyo. Tapi kalau orang-orang dulu ada juga supaya getahnya banyak katanya dilapis dengan ini, dilapis dengan itu. Tapi itu tadi karetnya mati, diuatnya cepat.
1: Iyo, ya kan? Apalagi dulu beda mandi. Kini kalau banyak macam obat leparah
0: mandi. Ayo, makonya batangnya getas, ya kan? Batangnya getas. Kalau gitu karet-karet tua tu lah banyak dulu, ya kan?
1: Mesti ada gara-gara itu bisa ada rumah di sebatang-sebatang.
0: Oh, itu. Iya. Sekarang kok nampaknya batang-batang karet lah kurang nampaknya. Orang lah banyak ke sawit, ya nak?
1: Iya, Bang Adi.
0: Padahal kalau dulu di Jambi itu terkenal tuh. Apalagi bungo, tebo, itu tempat karet galau-galau katanya, ya nak?
1: Iya. Orang Indonesia telah menurut. Kadang-kadang dulu lagi nanam karet, dia nak nanam karet pula. Padahal kalau orang negeri kecil dengan dia.
0: Iya.
1: Bapak setahun ini ya, itu perencanaan. Kalau orang Indonesia ikut-ngikut dia.
0: Ngikut yang banyak aja dia, ya?
1: Itu hasil yang banyak, gitu pula tanam. Atau kembang lagi. Karet naik. Hanya
0: sabu lo, nanam sawit kan. Kenapa pula anak dulu tak berubah kata dia, ya? Iya. Itulah gitu.
1: Apa timah itu Bang Adi?
0: Iya. Padahal
1: tema itu begini Bang Adi.
0: Tema kita itu tadi itu. Anu apa nih? Pengalaman hidup.
1: Iya. Pengalaman hidup itu kalau tak mulai belajar kita berkawin itu ngadi yo. Cuma anu lah nak. Kalau keluarga kan itu.
0: Iyo.
1: Kalau ada skill itu bisa apa bisa. Iyo.
0: Itulah tadi itu skill itu yang penting ya.
1: Iya.
0: Kalau kita punya
1: Kalau kita tidak ada skill sekarang kan hidup kita nanti ini cuman
0: kan. Iyalah. Setidak-tidaknya itu tadi itu. Bukan dianggap sepele, deres karet gitu kan. Orang bilang enggak sepele itu, tapi deres karet yang baik dan benar itu kayak mana pula, ya kan? Belum tentu semua bisa. Seperti Bang Adi tadi, jangan-jangan sampai ke tulang, ke batang, ke batang dia marah gitu. Makanya ada skill, ada kemampuan gitu. Nah, itu yang mahal tuh.
1: Kalau orang-orang biasa potong layu pada ya, karet tinggal kayu.
0: Itu iya, sampai
1: lah. Macam itu. Maunya dikasih keluar hasil, makan dari kasih, tinggal enggak berbuah lagi. Banyak
0: loh. Iyalah. Kamu juga kan dodos yang baik itu cuma ya kan? Apa batang apa itu pelepah-pelepahnya langsung dia apa tumbang juga atau kayak mana gitu nah. ya kan?
1: Ada tentang sebelah terbang di sampai tak berbuah tapi. Pupuknya kata terus. Sekali-sekali dikasih ke pupuk yang elok, kan buah yang banyak buah. KTL, saya berpunyai lah. Ucara apa yang belinya? Tak tahu lah.
0: Katanya dulu tu macam gongkin. Kalau nanam sawit tu tak ada pula ada pupuk-pupuk tu dia. Berbuah tu lah katanya. Rupanya sekarang dah berpupuk, ya kan?
1: Beda dengan zaman nenek-nenek tu dulu nanam. Nanam sawit apa karet lu bisa dipotong kan?
0: Iyo.
1: Kalau kini nak berpupuk.
0: Iyo. Dedo bisa lagi. Semua nak berpupuk.
1: Iya,
0: kan? Tidak
1: ada harus dikasih makan.
0: Tidak ada dikasih makan, tidak ada nak tumbuh tinggi besar gedang, ya kan?
1: Iya, ada orang berunding sebelah, ya kan? Ikutnya Allah yang kasihan, tidak dikasih makan, hidup berbuah, gelak orang. Itulah banget, ya. Tidak ada
0: pada duit. Aduh pula,
1: ya.
0: Iya.
1: Dan tak itulah penting wad kepada duit. Kasih elok tu lah berapa ni lah. Dikasih sekali pupuk yang elok. Menghasilkan lemak enak kan.
0: Ayo. Pengen juga dia kan.
1: Tak itulah kan. Itulah jawab eh. Mesti kami dapat duit. Kerja nak dapat duit adalah di rumah.
0: Iya, tidur di rumah ya kan.
1: Iya. Serak. Mulah suruh tangan mulut di sana awak.
0: Iya. Ah, yalah bang. Kok lagunya kok lah bang Adi siapkan. Ada Widuri, ada juga Usah Kau Harap Lagi, ada juga Jangan Main Api, Hidup Tiada Berarti, ada juga ini Kegundahan, ada Cinta Putih.
1: Aku minta Widuri belum ada itu. Sebabnya lagu tu zaman benda yang bapak nanti itu sering lagukan.
0: Itu kalau
1: zaman lagu ni, bapak lebih kecil masih hidup kan.
0: Iyo. Itu dah nyoda ya. Iyo.
1: Tadi Agus yang turun dengan dia.
0: Iyo, ada Agus tadi itu.
1: Terima kasih tu. Salamnya tu.
0: Iyo.
1: Apa lagi yang
0: ada Bang Kadir CS, ada Bang Abdullah tadi, ada Sinta Palimo, ya kan?
1: Bang Kadir CS, Bang Abdullah, Sinta Palimo, terus siapa lagi yo?
0: Siapa?
1: Abah Doyo, aduh, Aden, Abero, terus yang di dekat Bohori,
0: yo.
1: Ada bangkok ada juga nampaknya.
0: Tu.
1: Dah ada siapa nama ando lah banyak lah. Pernah lupa lagi. Lama dah ni terus tadi.
0: Ayo. Lama dah ada bergabung.
1: Tapi dengan karet ni orang ada ini.
0: Iyo.
1: Jarang balik. Yang tidak di kebun. Tak tahu paling orang. Tak tahu.
0: Iyo. Sekarang banyak ninja ada dia. Ya tak?
1: Yo,
0: ada ninja. Tapi ninja karet ada juga, tak? Ninja karet.
1: Ada lah. Paling kudun.
0: Iya.
1: Tak getar lagi.
0: Hah?
1: Tak getahnya udah paling dia lembak. Kemarin ada orang gua bilang getah.
0: Iya, ya.
1: Tengok tadi di palingnya. Itu budak-budak. Nah, narkoba dalam diri. Payah nak catat.
0: Ayo, kita bayar. Kalau sudah mulai lah hilang itu kita tahu lah. Apalagi hilang tabung kan, tabung gas.
1: Tabung dengan.
0: Iya. Ayolah bang. Ayolah. Salam
1: bersama. Terima kasih dapat nanti.
0: Yo.
1: Semoga sehat selalu dan banyak umur rezeki.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yoga, itu yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali di teleponnya di 0811670788850. Halo, malam.
2: Halo, malam Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Juli? Sehat baik lah.
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah, gitu ya.
2: Lagi baring-baring rebahan, belek-belek.
0: Jangan banyak baring.
2: Kata Bang Adi tadi.
0: Kata orang Jambi itu jangan banyak baring, banyak kerjo, enak ya.
2: Kalau malam banyak kerjo, bayo.
0: Oh, malam-malam tuh kalau Bang Adi misalnya di rumah kalau dado ini, dado gawi misalnya dado kerjo, apa yang bisa aku kerjoin di rumah tuh. Misalnya ya bikin kerjaan, bikin apa gitu nah. Tapi kalau ada waktu.
2: Kalau ngantuk gitu kan bareng Bang Adi kalau ngantuk kan.
0: Iyalah,
2: Ya kalau mungkin kalau enggak ngantuk ya baru daripada kita duduk melamun apa kan, apa bisa dikerjakan.
0: Iya.
2: Kadang kita kerjakan kalau ngantuk ya baru tidur. Kadang biasa orang tua dulu kayak gitu Bang Adi. Orang tua dulu kan. Kalau kerja itu kalau ngantuk tuh langsung tidur, biarpun sudah kerjaannya sebelum selesai juga, gitu kan?
0: Ya tidur lah.
2: Karena mereka kalau itu kan jenuh kan, namanya dulu kan belum ada hiburan apa kan, jenuh apa yang sudah dikerjakan sampai beres-beres apa kan.
0: Sekarang kok macam mana nak bikin? Sibuk megang HP lah, ya kan?
2: Kalau sekarang kan, ya megang apa ya Pak Adi?
0: Aduh megang ya, banyak ditonton apa yang ditengok ya kan, tak tengok apa
2: pokoknya penasaran
0: ada
2: kan,
0: ada drakornya, ada dracinnya, ada yang lain.
2: Oh iya,
0: tak putus-putus kalau diikuti itu galo, diikuti itu galo.
2: Tapi alhamdulillah Bang Adi, kalau saya ini kita ada drakor, ada dracin Bang Adi
0: gitu ya.
2: Iyalah, apa yang ditonton ini. Apa yang ada lah. Yang penting api sensor juga yang penting bisa nyambung, bisa nelpon kakak, saudara kan.
0: Itu
2: termasuk Pro 1 ngobrol ke Bang Adi kan.
0: Iyalah.
2: Yang penting fungsinya Bang Adi.
0: Betul.
2: Walaupun ketinggalan zaman ya. Saya pernah ini Bang Adi. Dulu ya waktu kalau libur kan, dulu kan libur 1 bulan Bang Adi. Libur sekolah itu kan. Tapi kebun Bang Adi.
0: Hah?
2: Saya sama kakak saya kalau ke kebun ke pagi pulang sore Bang Adi.
0: Iya.
2: Kebun karet ya.
0: Memang
2: ada pondoknya, saya pulang ke rumah itu sama kakak tuh. Itu tiap sore itu Bang Adi, ada banyak itu babi hutan tuh Bang Adi.
0: Oh iya.
2: Apa namanya tuh, baring-baring, rebah-rebahan. Saya dulu kan nak ngusir kan. Kata kakak saya tuh, jangan, diam gitu ya. Diam, jangan disorak-sorak gitu ya. Nanti kita yang celaku katanya kan. Sebenarnya memang kami kan pakai sepeda Bang Adi.
0: Iya.
2: Ya saya dibonceng. Paling jarak sudah sampai 2 meter Bang Adi. Yang lewatin pelan-pelan gitu kan. Dia kalau kata mas sudah lewat, saya tanya kan. Kemudian kenapa kak kalau kita diam gitu kan. Lalu kita sorain aja, dia lari tak kemanontan dan nabrak itu gitu kan katanya kan.
0: Dihantamnya lah gitu ya.
2: Iya bukan lagi Bang Adi. Nah saya tahu, jadi kayak gitu. Kalau ada selain babi hutan kebiasa kita diam gitu ya.
0: Karena dia kan
2: kita haru-harui.
0: Karena dia banyak gitu kan. Jadi ketika dia terkejut.
2: Banyak Bang Adi, 4-5 ekor gitu Bang Adi.
0: Kalau dia terkejut tuh berhamburan entah kemana-mana.
2: Iya dia larinya entah kemana-mana Bang Adi.
0: Iya.
2: Ya kalau babi itu larinya kan tak melintas kemana-mana larinya tentu terkejutnya. Itu takutnya kita dia nabrak kita gitu kan, sepeda gitu kan.
0: Tak melanting kemana ribuannya. Karena dia jalannya lurus wae itu. Kemana terkejut itulah dia lurus wae.
2: Iya kan? Iya betul kan. Tapi ada juga nih Ayu pernah ketabrak babi juga babi hutan dulu. Anak uwa dulu.
0: Karena dia dekat rim mundur nyo.
2: Iya. Tapi hebatnya gini kalau babi hutan dia pun ditabrak itu kan apa kulitnya tebal tuh kok enggak apa-apa ya kan.
0: Dia tuh sama motor juga. Sama dengan kita nomor ini, nomor anjing misalnya, nomor anjing pakai motor. Woi, mantal gitu. Iya kan?
2: Oh iya.
0: Makanya orang-orang tuh kalau ngebut-ngebut misalnya ada apa anjing tuh lari ini anjing, lebih baik pelan lah, lebih baik pelan.
2: Pelan gitu. Ya tuh klakson kan kalau.
0: Iya, karena kalau dia
2: kalau kita ngebut dan klakson dia ngagetin gitu itu tapi pelan gitu kan. Tapi kan kadang kalau anjing gitu kan kadang kalau nampak dari jauh ya kadang dia lari atau apa itu kan apa Bang Adi.
0: Iya.
2: Iya kalau kita tahu, tapi kan kalau kita tahu sini ada yang begini gitu kan cepat pelan gitu kan. Kalau orang yang tidak tahu ini itu ngebun ya.
0: Iya.
2: Ada saya pernah juga kan nabrak itu juga anjing juga kan, karena kaget.
0: mental.
2: Tapi pernah juga di, ya pernah juga kalau lewat tuh saya takut kan, soalnya saya pakai celana pendek Bang Adi. Takut nih gigit Bang Adi, bener lah saya ngangkat Bang Adi, motor-motor gede gitu kan.
0: Aduh,
2: aku ngejar anjing itu ngejar Bang Adi.
0: Iyalah, aku pernah satu keluarga trauma dibuat gara-gara anjing tuh. Jadi berempat naik motor, kaki semuanya naik semuanya, ngebut langsung.
2: Kita tahu kan kaki naik juga Bang Adi. Pesan celana pendek ya.
0: Iya.
2: Tapi celana pendek. Takutnya itu gigit itu.
0: Iya. Oke deh Bang Juli, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih. Ada.
2: Tadi saya dengar ini Bang Adi. Jangan main api Bang Adi.
0: Jangan main api, oke. Siap.
2: Ya, dari Kang Fauzi ya.
0: Kang Fauzi, oke siap.
2: Iya, biar seru, biar semangat ya lagunya.
0: Siap. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Lagunya untuk Bang Adi lah, selamat bertugas, selalu teringat kesehatan keluarganya Bang Adi ya. Okay. Ada bola Bang Adi ya di ini ya di persatu ini.
0: Ada nanti jam 3 ya.
2: Yang tiga ya. Oh iya. Terus untuk tadi ada Bang Kadir.
0: Iya.
2: Untuk Bang Simon juga, Bang Jiji. Lama nggak gabung Bang Jiji kayaknya. Kemarin karaoke nggak ya Bang Jiji ya?
0: Karaoke, dia main gitar. Ya.
2: Oh iya, saya udah monitor saya.
0: Iya.
2: Berarti pertama ya, sesi pertama ya.
0: Ada salah, iyalah main kedua
2: sesi
0: ya.
2: Sesi pertama itu.
0: Kedua ada
2: salah. Saya kemarin tuh sesi kedua, enggak sesi kedua saya, Bang Adi Cakrawinata.
0: Iya, maksudnya lagunya yang kedua dianya setelah main itu.
2: Dua kali dia ya.
0: Iya.
2: Yalah, selamat malam Bang Jeje ya, tuh Bang, apa lagi, Bang Simon, Mbak Sita, Mbak Vero juga, Mbak Fina juga, Mbak Anita juga selamat malam ya. Putra Banten juga, untuk Bang Abdullah. Tentu semuanya lah Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Bang Adi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagunya ikutan aja di telepon berikut ini. Dan kita terima terlebih dulu ada Putra Banten. Halo, malam.
3: Halo, malam. Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
3: Kabar baik, kedinginan, Bang Adi.
0: Woi, kok bisa? Hujan tadi ya?
3: Setengah 8 tadi hujan.
0: Woi, baru malam.
3: Alhamdulillah.
0: Setengah 8 malam ini?
3: Iya.
0: Wah, tapi kan enak tidur, pakai selimut panjang.
3: Iya,
0: ya.
3: Enak tidur. Cuman gak bisa tidur ini, nunggu Bang Adi dulu lah.
0: Iya. Biar ditemani tidur dengan teman-teman lawas malam hari ini kan lebih enak tidurnya gitu.
3: Iya, udah nelfon kan, sambil dengerin tidur ntar.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Cerita apa tadi, cerita babi-babi tadi saya panggil tadi?
0: Cerita ini tentang pengalaman lah. Pengalaman merupakan pelajaran paling berharga. Jadi pengalaman ini banyak gitu. Misalnya tadi, misalnya kejadian. Kita tuh kalau numbur sesuatu, misalnya numbur kucing, gitu kan. Kita tuh harus pakai baju kita diselimuti lah cepat mungkin. Kalau numbur ya, anjing, kalau numbur anjing itu biasanya kita mental tuh jatuh. Apalagi di
3: emang benar dia bisa bangun lagi Bang Adi, bisa lari dia.
0: Iya, makanya berkendara itu jangan kebut-kebutan gitu kan, apalagi di lorong-lorong gitu kan.
3: Iya betul. Coba Pak, seperti adekku pernah dia numbur anjing, anjing bisa bangun lagi lari dia, malah masih di situ.
0: Iya, kita yang jatuh luka-luka semuanya gitu kan.
3: Iya, tahu sendiri aspal itu. Walaupun kita pakai levis, pakai apa, kelihatannya nggak apa-apa, nggak tahu dalamnya sobek.
0: Oh iya. Kita apa bajunya nggak apa-apa, celananya nggak apa-apa, dalam bisa aja patah dan sebagainya gitu kan, benturannya iya. Kuat karena aspal itu bentuknya aja hitam, dia keras gitu kan.
3: Iya betul, ada batunya juga kan.
0: Apalagi ditambah misalnya apa batu-batu split yang banyak. Waduh, selesai lah. Kadang kita
3: zaman dulu kan aspalnya tuh kurang lengket gitu, tetap apa pada pecah itu,
0: koral-koral
3: itu seperti kan.
0: Masuklah kaki itu di lutut itu batu sisa masuk ke dalam itu kan kaki kan. Kalau dulu
3: baru juga di lutut itu sembuhnya itu. Sebab apa? Kita sering nekuk-nekuk kan jadi lambat dia.
0: Iya.
3: Tempat-tempat lain agak mending lah, misalnya kan luka tuh cepat sembuh. Di lutut, di sikut.
0: Pokoknya yang tempat-tempat yang bisa bergerak itu lama sehatnya.
3: Iya
0: kan?
3: Iya, betul.
0: Oke deh. Lagunya ikutan aja, Bang, ya?
3: Ya, siap. Boleh.
0: Siap. Lagunya buat siapa aja nih, malam hari.
3: Pokoknya lagunya untuk semua aja pendengar Pro 1 lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Dimanapun anda berada, mendengar saya selalu ya.
0: Oke. Okay.
3: Juga Bang Adi atas kesempurnaannya, Bang Adi ya.
0: Yo, sama-sama.
3: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dimanapun anda berada, kembali Bang Adi suguhkan lagunya. Setelah lagu ini kita terima kembali di teleponnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
4: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
3: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
4: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
3: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
4: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
3: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, nggak bisa direset kayak HP.
4: Iya deh. Mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
3: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
5: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Ya, banyak orang berhasil karena memiliki banyak pengalaman. Mereka telah belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Dan juga kebanyakan orang-orang sukses telah melewati pengalaman yang pahit dan juga menyedihkan. Namun mereka mampu bangkit dan juga membangun kehidupannya lebih baik dari setiap bongkahan pengalaman pahit. Dan juga di sisi lain, banyak juga orang yang terpuruk hingga berhenti melanjutkan perjuangan karena pengalaman pahit. Hal itulah yang membuat penting mempunyai dan belajar dari pengalaman. Jangan sampai belajar itu menjadi sesuatu hal yang membosankan. Kamu bisa belajar betapa pentingnya belajar dari pengalaman. Ya, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Keputusan yang baik tentang pengalaman dan pengalaman berasal dari keputusan yang buruk. Saya tidak pernah gagal, itulah arti pengalaman belajar. Tidak ada yang menjadi nyata sampai hal itu dialami. Pengalaman adalah guru dari semua hal. Setiap pengalaman baik atau buruk adalah barang kolektor yang bernilai harganya. Dan juga belajar dari pengalaman, dari fakultas yang hampir tidak pernah dipraktekkan. Dan juga pengalaman tanpa teori itu buta. Tapi teori tanpa pengalaman lebih merupakan permainan intelektual. Belajar dari setiap kesalahan, karena setiap pengalaman, terutama kesalahanmu, ada untuk mengajari dan memaksa menjadi lebih sepertimu. Hidup adalah perjalanan dengan masalah untuk dipecahkan. Pelajaran untuk dipelajari. Tapi yang penting, pengalaman untuk menikmati. Iya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan tentunya buat Anda yang merindukan lagu-lagu atau tembang-tembang lawas di malam hari ini, Bang Adi suguhkan di kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Anda semua terhibur dan juga bisa menghipnotis Anda untuk tidur malam hari ini lebih nyenyak dan mimpi indah selalu menyertaimu. Dan terbangun esok hari dengan semangat baru, menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Dan tentunya jadikan pengalaman-pengalaman Anda menjadi hal-hal yang bermanfaat adanya. Ya, isi hidupmu dengan pengalaman, bukan benda. Miliki cerita untuk ceritakan, bukan hal untuk ditampilkan. Ya, nilai pengalaman bukanlah melihat banyak, tapi melihat dengan bijak. Lakukanlah, tidak peduli bagaimana akhirnya. Itu adalah sebuah pengalaman. Setiap pengalaman baru membawa kematangannya sendiri. Dan juga kejelasan visi yang lebih besar. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di radio stasiun relay kami di Pro 1 di Morobungo 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Dan juga terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung juga di telepon kami di 0811-6707-8850 di kesempatan hari ini. Sedari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Ya, pandang hidup sebagai pengalaman, belajar yang berkelanjutan. Pengalaman itulah yang menyebabkan seseorang melakukan kesalahan baru, bukan kesalahan lama. Setiap pengalaman hidup diatur untuk mengajarimu sesuatu
yang perlu diketahui untuk maju. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tetap aja di sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.
4: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
5: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
4: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
5: Aman dari apa, mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
4: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
5: 2.000 tetap aja salah, mas. Ini saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
4: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
5: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
4: Ih, yaudah deh mbak. Maaf ya mbak, maaf.
6: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Kalau maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
4: Nis-nis, lihat deh, kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah, harganya juga murah banget.
5: Iya sih, tapi coba deh lihat, ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
4: Lah, emang penting ya?
5: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
4: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
5: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
6: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat itu utama.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

Kamu adalah kesuksesan sejati jika kamu dapat mempercayai diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menjadi diri sendiri.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini. Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Dan Voice of Indonesia, RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah

jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Mutiara Pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, nanti Anda boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di nomor yang sama atau di 0813-8744-0803. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Pak Ustadz Muhammad Gusni Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Sehat, Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, Pak Ustaz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan membahas topik terkait sebab-sebab iman menjadi lemah dan cara memperkuatnya, ya Pak Ustaz ya. Baik, mendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita pagi ini di topik bahasan kita. Silakan, Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pendengar dari Mutiara Pagi ini di mana yang berada yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita menjadi bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang kedua ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama kita mendengarkan itu Mutiara Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Pro 1. Selamat datang salam takbirnya kecerakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafaz Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar dimanapun Anda berada yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang iman, ya, itu semua orang memiliki iman, ya. Tinggal tergantung kita menjalankannya. Iman seseorang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana yang dikatakan oleh sahabat ini, al-imanu wa yazid wa yankus. Al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Artinya apa? Seseorang bisa bertambah imannya jika lagi fokus ibadah. Kadang-kadang kita sebagai orang disibukkan dengan pekerjaan dan lain sebagainya, imannya bisa berkurang. Ya. Karena yang biasanya mungkin banyak membaca Al-Quran, ya, dengan kesibukan pekerjaan dan lain sebagainya, imannya bisa berkurang. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu suka dengan orang yang istiqomah. Artinya apa? Tidak perlu banyak-banyak, tapi istilahnya rutin, ya, rutin beribadah. Nah, kalau kita kadang lagi semangat ibadah kita banyak-banyak, pas lagi tidak semangat kita kurang ibadah, itu yang kurang pas. Jadi iman seorang, nah, logika kita tambahkan terus. Salah satu penyebab iman itu bisa bertambah, yaitu ini berkurang dulu ya. Penyebab iman berkurang yang pertama, untuk menjauhi dari dukungan keimanan, ya, merupakan awal dari menjauhi kecelakaan, permulaan langkah menuju kelemahnya iman, ya,

kita berteman dengan orang pandai besi. Kalau kita berteman dengan pandai besi, walaupun kita tidak beli, paling tidak kita kena percikan apinya, ya. Api yang untuk membakar kita. Itu populer, ya. Yang kedua, untuk menjauhi yang kedua yaitu berteman dengan yang buruk, pertemanan yang buruk. Kita berteman-teman dengan orang buruk, insya Allah, ya, iman kita akan menurun. Ya, tadi dia sesuai dengan pepatah, berteman dengan orang minyak, insya Allah kita dapat kebaikan tadi, ya. Jadi tidak kita banyak kenal banyak wanginya. Yang selanjutnya itu terlalu sibuk dengan dunia. Kalau kita selalu sibuk dengan dunia, iman kita akan melemah nanti, ya. Akan lemah hanya kesibukan dunia, ya. Hati yang terlalu fokus dengan kegiatan dunia selalu terputar dengan syahwat-syahwat dan kenikmatan, dan begitu juga sibuk dalam meraup dan mengumpulkan hartanya hingga dunia membuat lupa, ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, itu salah satu melamannya iman adalah sibuk dengan urusan dunia. Yang keempat itu lalai dan panjang angan-angan. Angan-angan terlalu panjang. Yang dimaksud dengan panjang, ya, angan-angan itu terus-menerus amat dan fokus terhadap dunia. Kiranya bagaimana kalau orang punya mobil, kita harus punya mobil. Kalau orang punya kebun sawit misalnya, kita pengen kebun sawit. Itu nama angan-angan, ya. Angan-angannya terlalu memikirkan dunia, terlalu panjang. Bagaimana firman Allah? Alhamdulillah, insya Allah. Alhaakum at-takatur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahlah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Itulah terdapat dalam surat At-Takatur. Sudah jelas, dalam siapa yang selalu dan selalu memikirkan dunia, harta, itulah akan menjerumuskan kita. Ya. Karena kesenangan dunia adalah salah satu untuk melemahkan iman kita. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sudah banyak harta, biasanya lupa akan akhir. Nah, dengan harta itu kadang timbul keangkuhan dan kesombongan, ya. Kalau layak kaya, pinggirnya akan pria, ya, sama dan lain sebagainya. Itulah akan menimbulkan kerentukan iman. Maksudnya itu hilangnya figur teladan yang baik. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak ada figur bagi kita orang terhadap kehidupan kita, kita akan bergeser atau berjerumus. Tapi kalau pada figur kita, itu si A yang perlu kita contoh untuk dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bergaulan, ya, teman dan sebagainya. Insya Allah itu boleh tidak ada tembok atau ada pagar sebagai acuan kita untuk berbuat baik. Tapi kalau tidak ada figur hidup, ya, itu artilah kita akan lalai dalam menghadapi kehidupan kita. Dan tidak ada tembok atau pembatas untuk mengingatkan kita bahwa sebagai contoh dari dunia.

0: A misalnya ya. Nah, ya secara umum figur kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau figur-figur seseorang atau tergantung kita lagi ya. Jadi secara Islam figur kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah berpikir kepada Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang menyebabkan turunnya iman. Selanjutnya itu yang terakhir yang namanya terjerumus dalam kemaksiatan ya, masuk sudah tidak jelas. Kalau kita sudah terjerumus dalam kemaksiatan, sudah barang tentu itu sudah melambungkan iman kita. Jangankan kita terjerumus ya, nah, kita berkurangnya ibadah kita dia sudah termasuk menyebab keurangan iman kita. Apalagi sudah jelas-jelas kita mengikuti kemaksiatan ya. Itu sudah barang tentu untuk merugikan keimanan kita.
1: Halo Pak Ustaz. Ya baik, kita coba kembali untuk menghubungi narasumber kita untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi kita di edisi hari ini ya. Dan untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi, terima kasih. Tetap bersama Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Baik, mendengar untuk Anda, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Soteria di Jambi. Dan tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan ya Pak Ustadz ya, terkait topik bahasan kita di hari ini ya Pak Ustadz ya. Halo Pak Ustadz. Iya, dan beberapa beberapa topik ya Pak Ustadz, dengar suara Nana Pak Ustadz?
1: Dengar-dengar.
0: Iya, dan tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan beberapa poin yang menarik sekali, apa-apa saja yang menyebabkan iman kita menjadi lemah dan cara memperkuatnya, begitu ya Pak Ustadz ya.
1: Insya Allah.
0: Iya, Pak Ustadz pakai headset ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak, baik. Dan untuk Anda pendengar, nelponnya ke 0811-7875-8850 ya, ke 0811-7875-8850. Karena nomor yang biasa di 0811-670-78850 kita pakai untuk narasumber kita. Jadi teleponnya ke nomor yang Nana sebutkan tadi, 0811-7875-8850. Baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung, boleh juga di pesan singkat kami di kebersamaan kita untuk Mutiara pagi hari ini, sebab-sebab iman menjadi lemah dan cara memperkuatnya. Jadi pertemanan yang buruk ini juga bisa membuat iman kita menjadi lemah ya Pak Ustadz ya.
1: Iyalah, sedangkan kita berteman yang sama yang baik untuk
0: iya benar Pak Ustadz. Iya, apalagi yang buruk. Jadi kita memang harus memilih dan memilah lingkungan pertemanan kita. Mungkin bukan hanya di teman aja, di lingkungan keluarga juga ada yang seperti itu ya Pak Ustadz ya, dan juga di lingkungan kantor kita iya. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, kita terima untuk penelpon kita Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Bapak siapa di mana? Halo.
2: Halo.
0: Ya, Bapak siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Ya, volume radionya mungkin bisa dikecilkan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari Bapak siapa di mana?
2: Pak Samsuri
0: Pak Samsuri. Iya. Ya, silakan Pak Samsuri. Volume radionya mungkin bisa dikecilkan dulu Pak Samsuri.
2: Iya.
0: Oke. Silakan Pak Samsuri, apa yang mau disampaikan?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsuri.
2: Ini Pak Ustaz, ya saya tanyakan masalah iman tadi yang yang lemah, yang hanya masalah ini orangnya berilmu, tapi dibawanya agak sombong, bikin itu apakah imannya itu?
0: Okay.
2: Bagaimana itu imannya? Apakah lemah? Apa macam mana sombong ada yang taruh dan gitu kan?
0: Iya.
2: Itu melihat sebenarnya agak mula kan, lama-lama itu tidak beramana lah dia, tidak bisa.
0: Oke, itu saja. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berilmu tapi sombong nih Pak Ustadz. Ini gimana nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
1: Itulah kadang-kadang seorang itu kan, ya kalau kesombongan itu kan hanya milik Allah ya. Yang harus sombong itu Allah, karena Allah cuma segala-galanya ya. Iya. Tapi kalau kita seorang makhluk Allah ya, itu salah satu sifat yang disombongkan adalah sifat iblis ya. Nah, karena sombong apa? Yang kita dibuktikan waktu Nabi Adam diciptakan ya, yang berkata saya lah yang hebat ya, karena saya yang diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dia merasa sombong tadi, merasa hebat. Padahal yang menciptakan dia, set jin itu adalah Allah. Yang kalau bisa yang nyatakan hebat dan sombong itu hanya Allah ya, yang bisa saya yang hebat. Tapi Allah sifat Allah memang ya, sifat Allah harus yang lebih. Tapi kalau untuk manusia sebagai ciptaan Allah ya, jangan manusia yang jin yang merasa hebat itu lagi sombong. Jadi kalau sombong itu adalah sifat jin atau iblis ya. Kalau karena dia ciptakan dari api ya, itu yang merasa hebat ya, itu semuanya disalahkan oleh Allah ya. Jadi kalau manusia yang bersifat walaupun berilmu tapi tidak sombong adalah itulah yang belum menuntut sebagai panutan kita. Karena ada adab, atau adab adalah di atas ilmu. Berarti kalau orang yang berilmu belum tentu beradab. Tapi kalau yang sudah beradab, insya Allah ilmunya akan ngikut tadi. Ya. Karena ilmu adalah, adab adalah segala-galanya. Adab itu termasuk akhlak, termasuk sifat tadi. Tapi kalau sifatnya sombong, ilmunya belum ya. Tapi kalau sudah beradab, ilmunya akan bermanfaat atau akan mengikutinya ya. Karena yang lebih tinggi derajatnya adalah adab daripada ilmu. Itu maksudnya ya.
0: Oke,
1: belum. Orang itu berilmu tapi belum beradab ya, ya kalau sombong.
0: Oke, baik. Itu dia Pak Samsuri, penjelasan dari Pak Ustadz. Masih dinantikan untuk Anda di line telepon kami di 0811-7875-8850. 0811-7875-8850. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bapak siapa di mana?
3: Pak T. Yusuf di Tensi.
0: Oh iya, Pak T. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, ini. Assalamualaikum
1: Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang mau kami tanyakan gini, ini di tempat kami ya, ini juga nggak ada di tempat lain ya. Kiranya banyak orang yang berilmu, yang muda-muda gitu ya. Dan kami udah tua gitu. Kalau di masjid-masjid gitu, kalau dia disuruh nggak mau. Tapi kalau kita yang maju, yang tua-tua ini kan yang banyak uzur, kita bantu-bantu segala macam. Banyak yang salahnya gitu Pak.
0: Banyak
3: yang salah. Tapi kalau dia disuruh maju, tidak mau. Nah, yang tua-tua lah, yang azan, yang apa segala macam. Mudah-mudahan banyak yang sekolah tinggi yang gitu. Paling-paling madrasah Pak dulunya ya.
0: Iya.
3: Itu mohon penjelasan apa ya.
0: Baik, makasih.
3: Terima kasih Pak Ustaz.
0: Yuk, makasih kembali. Yuk, sama-sama Pak T. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, bagaimana ini penjelasannya?
1: Ya, itu kadang-kadang yang muda-muda mungkin masih banyak sibukan tadi ya. Nah, jadi kalau kebanyakan yang rajin masjid itu kan yang umur-umurnya sudah 60 ke atas, bahkan 70 ke atas ya. Kenapa? Karena yang pertama mereka adalah yang memang tinggal untuk ibadah ya. Jadi merasa yang muda-muda ini mungkin belum sempat. Nah, itulah kadang-kadang ya. Padahal kewajiban kita semuanya umat Islam itu pas waktu sholat ya ke masjid ya, apalagi laki-laki. Jadi kadang-kadang ya itulah mungkin didikan lingkungan di lingkungan ya. Mungkin ada bikin jadwal ya, jadwal yang azan pakai jadwal, jadi tidak ada istilahnya tuh dorong-dorong ya. Kalau pakai jadwal insya Allah ya, yang si A muazinnya hari waktu zuhur atau ini diatur ya, pakai jadwal, mungkin tidak ada sifatnya tuh dorong-dorongan, kan malah maju depan menyimpan ya. Jadi di jadwal mungkin yang ada yang mungkin yang waktu asar itu bagi apa bapak-bapak yang sudah uzur, yang sudah memang waktunya standby ya, zuhur asar. Tapi kalau maghrib mungkin yang muda kan sudah pulang dari kerja atau kuliah, isya begitu juga dan subuh. Mungkin untuk menertibkan itu Pak, itu salah satunya kita mungkin di rapat.
0: Iya Pak Ustaz.
1: Selamat,
0: ya. Oke, baik. Itu dia Pak T ya. Jadi ada schedule-nya begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi biar adil gitu ya, mungkin ya Pak Ustadz ya.
1: Kalau tidak, ya, kalau tidak di jadwal itu kita merasa kami tidak ada.
0: Iya.
1: Minder lah, mau maju enak. Ya masih muda kan. Sedangkan yang ya, itu mungkin kalau biasa kalau kami juga orang Tennessee misalnya. Gitu kalau sholat itu kadang-kadang. Kadang-kadang yang tua-tua lah maju, yang tua terus, padahal sudah umurnya sudah 70 atau 80 maju terus. Yang mudah-mudahan ini ya gak enak, minder ya. Tapi kalau memang keinginan mesti itu yang mudah-mudahan tampil, itulah salah satunya dibuat jadwal schedule biar nah, ini tugas saya nih, kewajiban saya gitu rasanya ya.
0: Biar tidak ada omongan di belakang gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Pokoknya ya semuanya harus di mutawarahkan lah intinya.
0: Oke, itu dia. Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Silakan untuk yang lain yang mau ikutan kembali, masih dinantikan di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di FM 88,5 MHz ya, di 0811 7875 8850, dan di pesan singkat kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Lalu Pak Ustadz, apa langkah pertama yang harus dilakukan seorang muslim ketika menyadari nih ya imannya sedang berada di titik yang terendah nih Pak Ustadz? Pak Ustadz,
1: salah satunya kita ya.
0: Silakan Pak Ustadz.
1: Ngaji ayat Al-Qur'an ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin ya, apabila mendengar ayat dengar dzukirallahu wajilat qulubuhum ya, mendengar kalimat Allah akan bertambah imannya. Jadi dalam Al-Qur'an itu kan semuanya kalimat yang bagus ya, kalimat-kalimat Allah. Jadi kita mendengarkan, mungkin membuka HP mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, itu salah satu untuk menambahkan ilmu kiano iman kita. Yang kedua yaitu melihat kita mungkin bertadabur alam ya, jalan-jalan melihat kebesaran Allah ya, itulah gunung-gunung yang indah dan sebagainya, itu salah satu luar biasa ya. Kita manusia untuk menciptakan kan tidak mungkin. Itu salah satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih maksimal lagi ya. Yang selanjutnya itu melaksanakan amal soleh ya. Salah satunya mungkin ya waktunya duha, kita salat duha ya, zuhur, yang apalagi yang wajib ya, yang sudah wajib-wajib sudah ditentukan oleh Allah ya, itu kita kerjakan ya. Ditambah lagi dengan sunah-sunahnya ya, mungkin yang kalau pagi salat duha ya, teratur baca Al-Qur'an dan sebagainya. Itu salah satu untuk meningkatkan kita, iman kita ya. Mungkin yang
0: baik. Ya, silakan untuk pendengar yang mau bergabung kembali di nomor telepon ya, kami ya. Baik. Silakan, ini apa namanya, teleponnya putus-putus nih Ustaz. Jadi Ustadz lagi menjelaskan, saya nggak dengar ya. Saya ngomong, Ustadz lagi ngomong juga, jadi bingung nih. Oke, silakan untuk Anda di 0811 7875 8850 untuk Anda yang bertanya, dan juga di pesan singkat kita boleh ya. Dan kali ini ada pertanyaan dari media. Oh, dari pesan singkat kita begini katanya Pak Ustadz, yang mau ditanyakan nih ya. Pak Ustadz katanya, bagaimana cara kita menjaga iman di era media sosial saat ini? Kan banyak Pak Ustadz. Nah, gimana nih Pak Ustadz cara menjaga iman di era media sosial? Benar juga ya Pak Ustadz ya? Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, memang sekarang tantangannya semakin luar biasa ya. Kalau zaman datu-datu kita mungkin dulu tidak ada tantang-tantang seperti sekarang ya. Salah satu kita untuk menjaga iman kita di media sosial ya, yang jelas kita memanfaatkan ya, gadget kita untuk yang positif-positif. Paling tidak ya, zaman sekarang ini mungkin lebih cepat kita untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, begitu juga sebaliknya ya. Kalau kita manfaatkan dengan positif, insya Allah ya, paling cepat sekarang ini mau pingin berita apa saja, semuanya tinggal ngelik saja ya. Nah, tapi sebaliknya ya, nah, kalau sebaliknya juga kita manfaatkan yang negatif ya, secepat mungkin negatif itu akan kepada kita ya. Jadi tergantung kita ya, untuk meningkatkan iman kita, kita buka handphone kita, mendengarkan lagu-lagu dan selawat dan sebagainya, begitu juga ngaji maupun kait tentang pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita, apa ya arti iman, buka di Google ya. Apa artinya takwa dan sebagainya, tinggal buka di Google ya. Semuanya akan cepat untuk meningkatkan keimanan kita. Begitu juga sebaliknya, untuk menjerumuskan keimanan kita juga terlalu cepat. Jadi tergantung kita yang menggunakan media sosial atau media teknologi sekarang ini, tergantung kita masing-masing ya. Karena keimanan itulah yang akan menjaga kita dalam hal-hal yang positif ya maupun negatif nantinya. Tuh.
0: Oke, baik. Dan Pak Ustadz, di penghujung perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi, silakan apa yang mau disampaikan nih Pak Ustadz?
1: Iya, terima kasih pada pendengar. Terima kita akan dipenuhi dengan keimanan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sebagaimana tadi yang dikatakan al imanu yazid wa yankus, iman adalah kadang naik kadang turun. Semoga dengan kita naik ya iman kita semakin tinggi, berarti semakin kuat pula anginnya akan merobohkan kita. Begitu juga ya, kalau lagi di bawah ya semoga kita cepat-cepat untuk bertaubat ya. Jadi jangan kita lalaikan atau kita bahasa orang jadi itu kita lalai ya. Kalau iman itu dari di bawah ya, jangan sampai lama-lama di bawah ya. Sebab cepat-cepat kita akan melaksanakan bergegas untuk melaksanakan kebaikan. Jadi jangan sampai terjerumus untuk ke dalam kemaksiatan lama-lama ya. Kalau bisa jangan sampai ke situ ya. Jelas kalau bisa imannya di atas terus ya. Iman itu bagikan roda berputar ya, kadang di bawah kadang di atas. Jadi kalau lagi di bawah kita cepat-cepat untuk bertobat atau berbuat kebaikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Sotra di Jambi di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di nomor telepon 0811 78 75 8850. Nana dan Pak Ustadz undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya."

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Jambi, Senin 6 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: KAI Jambi akan laksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Agustus nanti. Peti nekat rusak aset Pemkab Rangin, lahan negara digarap ilegal. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Komisi Informasi Provinsi Jambi akan melaksanakan monitoring dan evaluasi MONEP keterbukaan informasi pada Agustus mendatang dan diawali dengan sosialisasi di bulan Juli ini. Tati Wijaya melaporkan.
1: Komisi Informasi atau KAI Provinsi Jambi mulai mempersiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atau MONEP keterbukaan informasi publik tahun 2026. Tahapan awal akan diawali dengan sosialisasi kepada seluruh badan publik pada 8 Juli dan 16 Juli mendatang. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi mengatakan, sosialisasi pada 8 Juli akan diikuti oleh lembaga vertikal, organisasi perangkat daerah atau OPD Pemerintah Provinsi Jambi, serta OPD di tingkat kabupaten kota. Sementara sosialisasi 16 Juli dikhususkan bagi pemerintah daerah. Ia menjelaskan pelaksanaan sosialisasi tahun ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom karena keterbatasan anggaran. Selama bulan Juli, pihak KAI Provinsi Jambi fokus memberikan pemahaman mengenai metode pengisian, metode penilaian, serta indikator-indikator yang menjadi dasar penilaian dalam MONEF. Sedangkan pengisian instrumen monitoring dan evaluasi baru akan dilaksanakan pada Agustus mendatang.
2: Ya, kami berharap badan publik untuk taat dan patuh untuk mengikuti kegiatan ini. Karena ini kan diatur oleh undang-undang sesuai dengan pasal 59 Perki nomor 1 2021 itu bahwa badan publik itu wajib mengikuti kegiatan monitoring dan komisi informasi harus melakukan kegiatan MONEP itu minimal dalam satu tahun itu satu kali. Jadi kewajiban untuk melihat sejauh mana badan publik ini patuh dalam menjalankan kewajiban.
1: Taufik menegaskan monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin Komisi Informasi untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena itu, ia menghimbau seluruh badan publik di Provinsi Jambi untuk mengikuti seluruh tahapan MONEF secara serius. Menurut Taufik, hasil monitoring dan evaluasi nantinya akan menjadi gambaran tingkat kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Provinsi Jambi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi melaksanakan tes urin sasar puluhan pejabat baru yang baru dilantik sebagai bentuk komitmen menjaga integritas pegawai di lembaga tersebut. Tia Puspa melaporkan.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi tes urin sasar puluhan pejabat baru yang baru dilantik sebagai bentuk komitmen menjaga integritas pegawai di lembaga tersebut. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar di Jambi menjelaskan, tes urin ini menyasar 84 pejabat yang baru dikukuhkan, ditambah 30 pegawai di lingkungan kantor wilayah. Setelahnya, kegiatan pemeriksaan bebas narkoba akan dilakukan ke seluruh unit pelaksana teknis UPT yang ada.
4: Dan bisa dilihat tadi hasilnya, alhamdulillah negatif semua. Ya. Negatif semua, dan tentunya harapannya ini akan menjadi indikasi bahwa jajaran pemasyarakatan Jambi terbebas dari narkoba, dan kami pastikan seluruh jajaran sebagaimana arahan pimpinan bahwa tidak ada ruang kompromi bagi pegawai yang terlibat dengan narkoba, baik itu hanya menggunakan atau bahkan dia sampai menjadi sindikat, tidak ada sama sekali terkait dengan ruang tersebut.
3: Irwan menambahkan kegiatan pemeriksaan urin ini merupakan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenipas memastikan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Jambi bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana arahan pimpinan bahwa tidak ada ruang kompromi bagi pegawai yang terlibat dengan narkoba, baik berupa pengguna maupun terlibat langsung dalam sindikat peredaran narkoba. Jika dalam perjalanan ditemukan pegawai terlibat narkoba, maka pihaknya akan melakukan tindakan hukum tegas seperti pemecatan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat mencatat hingga pertengahan tahun 2026 sebanyak 1.642 wisatawan telah mengunjungi 5 objek wisata yang berada di kawasan TNKS. Penelaah Teknis Kebijakan BBTNKS, Mary Deswita mengatakan, selain Gunung Kerinci, destinasi yang juga ramai dikunjungi wisatawan adalah Danau Gunung Tujuh, Danau Kaco, Rawa Bento, dan Bukit Tapan. Namun, Gunung Kerinci tetap menjadi tujuan utama para pendaki karena menawarkan pengalaman mendaki gunung tertinggi di Pulau Sumatera.
6: Nah, untuk pengunjung di bulan Juni ini, dibandingkan dengan pengunjung bulan Mei sebelumnya, itu mengalami peningkatan sekitar 30%. Untuk jumlah pengunjung hingga tanggal 28 Juni itu tercatat di kami sudah mencapai sekitar 1.642 orang.
0: Balai Besar TNKS juga mengingatkan wisatawan untuk mematuhi seluruh aturan selama berada di kawasan konservasi, menjaga kebersihan, serta tidak merusak ekosistem. Pada tahun 2025 lalu, jumlah kunjungan ke 5 destinasi wisata di kawasan TNKS mencapai sekitar 16.000 orang. Sehingga tahun ini, jumlah wisatawan diperkirakan kembali meningkat, seiring tingginya minat masyarakat berwisata alam. Aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Merangin semakin mengkhawatirkan. Temuan tersebut terungkap setelah Bupati Merangin memintakan tim aset pemerintah Kabupaten Merangin untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas peti di kawasan Talangkawo, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko. Pemerintah Kabupaten Merangin menegaskan akan menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tambang ilegal tersebut. Kasus ini menambah panjang daftar persoalan peti di Kabupaten Merangin. Meski penertiban telah berapa kali dilakukan, aktivitas tambang emas ilegal dengan menggunakan dompeng, ekskavator, hingga tambang terbuka masih terus ditemukan di sejumlah wilayah. Pemerintah berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas agar kerusakan lingkungan dan kerusakan terhadap aset negara tidak semakin meluas.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Polda Jambi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi geng motor yang melakukan aksi kekerasan dan meresahkan masyarakat. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Polisi Erlan Munaji mengatakan, Kapolda Jambi telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk bertindak tegas terhadap setiap pelaku geng motor maupun tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, siapapun yang terlibat aksi kekerasan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebelumnya, aparat kepolisian membubarkan sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran di kawasan SMP Negeri 2 Kota Jambi. Dua kelompok kemudian saling kejar hingga memasuki wilayah Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur. Kapolres Jambi yang sedang melintas langsung memimpin pengejaran. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 4 unit sepeda motor, 2 bila celurit, serta 2 helm yang diduga digunakan kelompok tersebut. Seluruh barang bukti kini diamankan di Polsek Jambi Timur untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga terus memburu para pelaku yang melarikan diri. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital, Wali Kota Jambi Maulana mengingatkan pentingnya memperkuat karakter generasi muda melalui nilai-nilai Pancasila. Pernyataan itu disampaikan Maulana saat menghadiri sosialisasi dengan komunikasi pembinaan ideologi Pancasila bagi guru seprovinsi Jambi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP di Kota Jambi kemarin. Maulana menilai guru memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Dengan pendidikan karakter yang kuat, generasi muda diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak tanpa kehilangan semangat persatuan, toleransi, gotong royong, dan rasa cinta tanah air. Dan ia juga menambahkan pemerintah Kota Jambi juga terus mendorong penguatan nilai kebangsaan melalui berbagai program pembangunan masyarakat. Salah satunya program Kampung Bahagia yang mengedepankan semangat kebersamaan. Nah, menurutnya pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas karakter masyarakat yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. KAI Jambi akan laksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Agustus nanti. Peti nekat rusak aset Pemkab Merangin, lahan negara digarap ilegal. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813 8744 0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Swinarni dan pengarah teknik Arsal undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.
5: Sekian Warta Berita Daerah Provinsi Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini, Topeng. Nah, baru saja kita dengarkan bersama-sama lagu hits karya grup musik rock Peter Pan, dirilis sebagai lagu ke-11 dalam album mereka yang bertajuk Taman Langit di tahun 2003 ya kalau nggak salah. Dan lagu ini diciptakan oleh Ariel. Lagu update ini bermakna tentang ajakan untuk hidup jujur dan melepas topeng atau kepalsuan agar bisa saling memahami satu sama lain. Nah, iya, kita buka topeng kita ya, jangan sampai kita kemana-mana itu bawa topeng ya. Kadang baik, kadang tiba-tiba jadi ngeri deh. Baik, untuk semuanya selamat pagi, salam bahagia dari saya yang bertugas hari ini. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang menjalankan rutinitas Anda atau yang akan menjalankan rutinitas Anda, dan juga yang saat ini sedang di perjalanan sambil mendengarkan Pro Satria di Jambi di edisi hari ini, Senin di hari ke-6 untuk bulan Juli 2026. Setiap hari terdapat keberkahan pendengar, tidak terkecuali hari Senin yang terkadang kita sambut dengan kemalasan ya, padahal hari ini adalah hari yang penuh dengan kebaikan, insya Allah. Baik, untuk Anda semua, dan informasi juga akan coba saya pilihkan untuk Anda, terutama untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro Satria di Jambi. Dan kali ini ada satu informasi yang sangat menarik sekali, yang mana ya, informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id. Tim Nasional Panjat Tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Maderita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Syamsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Nah, perjuangan Desak Maderita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten ya sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Han, dan Alexandra Miroslow dalam perebutan medali. Pada partai final, Alexandra Miroslow mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Hasil ini mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025. Nah, informasi selengkapnya silakan dapat Anda baca di laman rri.co.id, yang mana Timnas Panjat Tebing Indonesia raih 3 medali di World Climbing Series Krakow. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita bersama Bangun.
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: RRI.co. RRI, dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan

mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan Menjadi Kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Dan untuk Anda pendengar, baru saja berakhir duet yang manis sekali ya antara Fasha dan juga Andin dengan Saat Bahagia, menemani kebersamaan kita untuk hari ini. Dan pendengar, untuk Anda masih ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita, dan masih di laman rri.co.id. informasi ini saya kutip ya, terutama untuk kita semua yang saat ini membutuhkan informasi yang satu ini. Nah, ini dia satu informasi yang mana Komisi 2 DPRD Kota Bekasi akan melakukan pengawalan terhadap proses pembangunan jalan lingkungan di Kota Bekasi. Pengawalan untuk memastikan pekerjaan pembangunan jalan yang dimulai Juli 2020 ini berkualitas sehingga bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Evi Mafrindingsyanti, mengatakan pengawalan pembangunan jalan lingkungan merupakan bagian fungsi pengawasan DPRD, sehingga DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi 2, akan memastikan pengawasan berjalan dengan optimal. Evi juga menjelaskan bahwa Pemkot Bekasi juga menjanjikan pembangunan jalan lingkungan yang berkualitas dengan melakukan pengawasan melalui dinas terkait, yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Dan itu dia satu informasi saya hadirkan untuk kebersamaan kita di Jambi pagi ini, musik informasi. Dan nanti di Formasi 7 Waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang punya 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni,